0: terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit. sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis Masakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Nah, proses pembukaan lahan gimana, Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
10: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyakit.
10: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju Karanggatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari Karanggatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Karangtomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikut kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas didominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMA Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Эререн лан ваш пото. Кипыхер-пыхер. Шаэхыбэш мрапутаман мутерн. Апа-апа-ано. Араб-апа-вайойшо. Канахиде дэте гамаэтивилали. Мракуса-карапэтивэ. Аманангитаманитан. Пантэн-репот. Арап мэлвора тэкан. Енора мэлвора кбагян опа-опа. Сын ахирэ малакалирэн. Нангин капэх куи пантэн вэстати пэпэстинэн кусти. Кавян опа-опэтэнэ вонкан лали. Нангин исэпэто вонкан танца элэн ранваспотто. Муро аваттэвэ куту танца элэн ранваспотто.
1: Питутур Мбэх Слама.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
5: Ni hao, hello, selamat pagi. Chao shang hao, mama.
6: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.

0: jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AGES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Cing?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: lagi bareng Nizar dan juga
1: Lily dan Mita pastinya.
2: Betul banget, sama nanti jam 9 ya.
0: Oke.
2: Jangan lupa yang pengen atensi ikutannya.
0: Atensinya bisa kirim WA ke 0882-135-135.
2: Betul, atau bisa juga lewat telepon di 366-889. Selamat pagi dulu yang baru aja gabung bersama Radio Magelang FM 103,5 di udara untuk semua usia. Ya, pokoknya sampai nanti ya. Selalu ditunggu deh atensinya. Kirim-kirim salam, juga request lagu yang jadi kamu makin bersemangat ya.
0: Oh iya, bagi warga Kota Magelang yang belum melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, kami informasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Magelang kembali menghadirkan pelayanan jemput bola langsung ke kelurahan.
2: Asik.
0: Berikut adalah jadwal pelayanan khusus untuk minggu ini yang berlangsung dari pukul 8 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Wow, itu mulai kapan tuh Nizar kira-kira?
0: Jadi kalau Senin tanggal 21 September hingga Rabu 23 September 2026, pelayanan hadir di Kelurahan Raja Winangun Selatan dan Kelurahan Magersari. Selanjutnya, pada hari Kamis 24 September 2026, tim Disdukcapil akan melayani warga di Kelurahan Jurang Ombo Utara, Kelurahan Jurang Ombo Selatan.
1: Terus syaratnya buat datang tuh apa aja sih, Zer?
0: Oke, kalau syaratnya, datang aja ke lokasi kelurahan terdekat dengan membawa HP Anda. Kemudian petugas akan membantu proses aktivasi, gampang kan?
1: Berarti kayak cuman bawa HP sama badan aja ya?
0: Betul.
1: Itu kayak easy banget gak sih, Mita?
2: Ih, banget. Kan gampang kan?
1: Iya.
2: Ayo deh, manfaatkan kesempatan ini kan?
1: Betul.
2: Yuk, yang udah gabung belum kebaca nih, Mita mau bacain WhatsApp-nya Nadine ya. Pagi Mita, Lily, dan Nizar.
1: Pagi.

0: Sehat selalu untuk kalian ya. Tetap semangat ya.
1: Semangat dong.
0: Mau minta MK-nya dong, Rayem Laude dengan Dunia Yang Nanti. Siap, ditunggu ya.
1: Ditunggu.
0: Salam-salamnya buat Mbak Murni, buat Mbak Hesti, buat Mbak Eni, Mampin, juga untuk Mbak Yuli, Mbak Erna, Mbak Susi, Mas Evan, Javi, juga untuk Mas Iput, Pak Iwan, dan juga Pak Supri, Mas Fuad, dan semuanya aja yang lagi dengerin Radio Magelang FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas sembari dengerin Magelang FM. Oke, kita akan ke lagu yang sudah di request tadi, yang ada di Tidar Utara, Pak Herman dengan Lebih Dari
1: Egoku.
0: Ini lagunya siapa ya?
1: Mawar De Jong.
0: Wow,
2: De Jong.
1: Pacar aku.
0: Ihe, asik.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Halo Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak?

0: kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah mas, mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya mbak.
1: Yoi mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Wilbert E. Sher, penulis buku-buku administrasi dan manajemen terkenal di Amerika Serikat. Toleransi adalah minyak yang melumasi friksi dalam kehidupan.
1: Insan edukasi, sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain merupakan sikap yang dapat menjauhkan kita dari pertentangan, permusuhan, dan konflik atau salah paham. Selalu menjaga dan meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain, niscaya kehidupan kita menjadi tenang dan damai.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
0: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
2: Waduh.

Kabar Indonesia bersama saya, Nizar. Sahabat, Menteri ESDM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyatakan siap melaksanakan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengubah batubara menjadi bensin. Bahlil Lahadalia, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan, arahan Presiden Prabowo untuk membuat gas atau minyak dari batu bara berangkat dari pemikiran kondisi geopolitik yang tidak menentu. Menurutnya, arahan tersebut adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di Indonesia. Pemanfaatan batu bara untuk menjadi minyak disebut telah berlangsung di sejumlah negara. Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa Jerman Timur pernah memanfaatkan teknologi pencairan batubara untuk mengolah emas hitam tersebut menjadi minyak. Minyak yang dihasilkan dari batubara tersebut digunakan untuk bahan bakar tank. Namun demikian diakuinya, saat ini pihaknya sedang mengevaluasi kerjasama teknologi dan potensi batubara Indonesia untuk menjadi minyak. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Love.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Selamat pagi. Balik halo, lagi halo. Sama Lili dan Nizar. Dan
1: iya. Iya, dan Mita juga dong. Kita masih bertiga di sini ya.
0: Iya.
1: Biar semakin hangat nih, soalnya cuaca Magelang itu dingin banget loh pagi ini.
2: Butuh ya dipeluk.
1: Kan? Waduh. Iya, berasa dipeluk. Dipeluk ya, berasa dipeluk sama kita.
0: Tiba-tiba dipeluk banget ini.
1: Oke, terima kasih yang masih stay di 103,5 Magelang FM. Yang masih ingin bersapa-sapa buat teman-teman, kirim salam biar tambah semangat juga. Request lagu yang bisa bikin mood kamu tambah okay. Langsung aja di 0882-135-135 atau bisa juga telepon di 366-889 ya. Oh iya, tadi ada yang request apa tuh Glenn Fredly dengan Romansa ke Masa Depan. Ini ngomong-ngomong lagu ini tentang apa sih? Kalau Glenn itu memang terkenal dengan lagu-lagunya yang romantis gitu ya. Romantis, sahdu,
0: melankolis,
1: melankolis gitu ya. Melankolis, pokoknya yang gitu-gitu ya. Kalau patah hati tuh, aduh, rasanya patah hati banget. Kalau jatuh cinta tuh jatuh banget sampai susah bangunnya ya.
0: Betul.
2: Lagunya yang aku rasain sih, lagunya menceritakan tentang rasa cinta yang luar biasa ke pasangan kita yang akan lanjut hubungan terus ke masa depan.
1: Oh, ini berarti siap-siap nih buat cewek-cewek yang udah ingin dilamar. Ini kayaknya cowoknya udah siap banget. Jadi kamu akan aku jadiin
2: teman hidup, teman ke hidupku masa depan.
1: Ke masa depan gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari apa sih sebenarnya cowok yang seserius ini lagu yang akan dibawain sama Glenn
2: Fredly.
1: Iya. Serius apa?
2: Serius banget.
1: Serius banget.
2: Udah
1: ya?
2: Udah siap.
1: Udah siap.
2: Ingin selamanya bersama gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ngeri ya.
1: Ngeri.
0: Cowok tuh, cowok kalau udah serius tuh serius, tapi kalau udah enggak mau tuh enggak mau gitu ya.
1: Iya.
0: Cowok tuh
1: betul,
0: emang,
1: betul, betul.
0: Kalau udah enggak mau, enggak mau itu, tapi kalau udah mau, semua akan diusahakan.
2: Benar.
1: Semua akan kulakukan.
2: Iya. Kalau zaman sekarang sih katanya jangan jadi cowok bingung.
0: Benar. Iya. Buat setuju. Cowok-cowok di luar sana, jangan jadi cowok bingung ya. Please tolong jangan membingungkan hati para wanita gitu ya.
1: Iya.
0: Karena kodratnya wanita kan dikejar ya Mita ya.
1: Betul,
0: bukan mengejar.
1: Betul.
2: Oke, nanti Nizar kejar ya.
1: Waduh. Lari gak?
0: Lari dikit kali ya.
1: Kok kejar apa? Kejar ladaku kok aku tangkap. Baiklah, langsung aja yuk kita dengerin lagu milik Glenn Fredly dengan
2: Romansa ke Masa Depan.
1: Yeay.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Quote hari ini,

Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Lili. Sahabat, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, tengah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar untuk memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Mentan Andi Amran dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, pihaknya mulai menggerakkan pengembangan bioetanol berbasis 3 komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Ia mengungkapkan bahwa pengembangan bioetanol tidak cukup hanya dengan membangun pabrik. Pemerintah akan terlebih dahulu memastikan ketersediaan bahan baku melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar dan terintegrasi dengan industri pengolahan. Kepastian bahan baku disebutnya merupakan fondasi penting untuk menarik investasi industri bioetanol. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan bioetanol harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dan pemerintah akan mendorong skema kemitraan agar masyarakat ikut menjadi bagian dari pertumbuhan kawasan pertanian dan industri yang dibangun. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: datang lebih awal karena di sini ada adik-adik TK.
1: Siaran TK IT Asyafa.
0: Oke, yang bakal siaran bareng ya di sini di Ceria Mutiaraku. Tapi sebelumnya Mita mau ketemu dulu sama Om Yahya yang ada di Temanggung nih, yang baru aja gabung lewat WhatsApp radio. Lagunya Ngikut Aja Salamnya buat semuanya. Itu di situ ada siapa aja sih Mita? Ada Lili dan juga
2: Liza.
0: Ada Liza.
1: Halo Om.
0: Mahasiswa-mahasiswi dari Untidar Om. Terima kasih ya. Oke deh, salamnya juga buat Mama Vega yang lagi gak enak badan. Semoga cepat sembuh aja deh.
1: Amin.
0: Uriono yang ada di Dudan juga terima kasih. Salamnya buat semuanya pendengar setia Magelang FM yang lagi dengerin ya Radio Magelang FM. Selamat pagi. Ada Pak Prianto juga, untuk Mbak Murni, Mbak Irna, Mbak Susi, juga untuk Mbak Nungki, Bu Tuti Haryanti, Bu Eti, Bu Sadowo, dan semuanya aja. Buat Mita, Nizar, sama Lili, selamat pagi, sukses selalu, rezeki lancar.
2: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Baiklah, kalau gitu kita mesti pungkasi kebersamaan kita. Mita pamit undur diri, tetap semangat.
2: Semangat.
1: Tetap semangat pagi. Lili juga pamit undur diri.
2: Nizar juga undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye.

0: 22 September 2026 tentunya dalam program Ceria Mutiaraku. Luar biasa ya. Semoga hari ini Anda sehat selalu dan juga bahagia tentunya untuk menjalani hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama dan juga bermain bersama ya dengan adik-adik dari TK Asyafa. Selamat pagi adik-adik.
1: Selamat pagi.
0: Oke, ini udah semangat ya dengan seragam warna merah menyala, luar biasa ini. Semoga semakin pada ceria ya untuk belajar di Radio Magelang FM. Dan tentunya adik-adik, ini ada 18 anak dari kelompok B dan adik-adik juga tidak sendirian ya. Tentu didampingi
2: yaitu Ceria Mutiaraku. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya agar Allah selalu melindungi kita semua. Asyafa, sikap berdoa. Berdoa mulai.

0: Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi kegiatan hari ini menjadi lancar dan bermakna ya teman-teman.
1: Amin.
0: Oh iya, hari ini kita kedatangan tamu-tamu kecil yang luar biasa, yaitu anak-anak hebat dari TKIT Asyafak 1 Kota Magelang. Yeay. Teman-teman di TKIT Asyafak 1 tidak hanya belajar membaca dan berhitung loh, tetapi kita juga belajar tentang berbagai adab, agama, kemandirian, kreativitas, dan percaya diri. Hari ini akan ada penampilan spesial dari teman-teman solih-solihah kita di TKIT Asyafak 1. Anak-anak, are you ready?
1: Yeay!
0: Alhamdulillah, let's have fun together. Sahabat pendengar Magelang FM yang berbahagia, sebelum memulai, Bunda Rika mau cek sound teman-teman dari Asyafak dulu ya. Asyafak,
1: siap!
0: Mana suaramu?
1: Suaraku.
0: Siapa yang sudah sarapan?
1: Saya.
0: Siapa yang tadi sudah sholat subuh?
1: Saya.
0: Masya Allah, good job teman-teman. Now it's time to use English. Answer me in English, please. Good morning everyone.
1: Good morning teacher.
0: How are you today?
1: I am fine, thank you.
0: Are you happy today?
1: Yes.
0: Great job, excellent. Teman-teman yang Bunda sayangi, tahukah bahwa Allah itu sangat baik? Allah menciptakan bumi dengan segala isinya dan hasil alam yang melimpah untuk makhluknya loh. Tidak hanya untuk manusia, namun juga untuk hewan dan tumbuhan, agar kita bisa hidup dengan berkecukupan dan nyaman. Hal itu dinamakan kenikmatan, seperti dalam Quran Surat Ad-Duha yang akan menjadi penampilan pembuka dari Ananda di TKIT Asyafak 1 Kota Magelang. Penampilan yang pertama yaitu lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ad-Duha, yang akan ditampilkan oleh Mbak Kiara, Mbak Hanum, dan Mbak Kanaya. Kepada Ananda yang bertugas, dipersilahkan. Ad-Duha adalah surat ke-93 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat dan diturunkan di Mekah, yang artinya waktu matahari.

di sepenggalan naik. Surat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, bahwa nikmat Allah itu tiada batas untuk hambanya. Mbak Kiara, Mbak Hanum, Mbak Kanaya sudah siap? Silahkan.

0: Beri tepuk tangan semangat untuk teman-teman kita. Terima kasih ya Mbak Kiara, Mbak Kanaya dan Mbak Hanum telah melantunkan surat Ad-Duha. Semoga teman-teman semakin semangat dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, sekarang kita akan mendengarkan makna dari Qur'an surat Ad-Duha tadi. Sari tilawah akan dibacakan oleh Mas Sultan. Kepada Mas Sultan, take your time. Sahabat pendengar Magelang FM, membaca Al-Quran itu mengajarkan kepada kita suatu keindahan, dan memahami serta mengamalkan daripada artinya itu sangatlah penting. Mas Sultan sudah siap? Silahkan.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha pagi ketika matahari naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia, dan sungguh kelak Allah akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu dalam keadaan belum mengetahuimu jalan yang benar, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta janganlah engkau menghardiknya. Janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat dari Allah, hendaklah engkau menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Maka terhadap Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
0: Masya Allah.

0: beri tepuk tangan untuk Mas Sultan. Makna dari ayat yang tadi mengingatkan kebaikan-kebaikan Allah yang tiada batasnya di dunia. Segala kenikmatan yang ada harus selalu disyukuri agar tidak lupa dengan pemberian Allah. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, don't go anywhere, jangan kemana-mana ya. Kami dari TKIT Asyafa 1 akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil
2: Ki, sayang, sayang, Niki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Gunung meletus. Ada banyak teman-teman ya. Sering ya teman-teman. Kalau ada hal yang buruk terjadi, ada kemarau panjang juga. Kalau ada hal buruk yang terjadi, kira-kira kita minta pertolongan kepada siapa?
1: Allah.
0: Dengan cara apa kita minta pertolongan? Berdoa, Masya Allah. Nah, penampilan yang ketiga akan dibawakan oleh Mas Hafiz dan Mas Ali. Dipersilahkan. Anak-anak hebat DKIT Asyafak 1 ini akan membawakan doa mohon pertolongan. Karena dengan doa itu, hati kita menjadi lebih tenang dalam menghadapi segala hal yang terjadi di bumi kita tercinta ini. Mas Hafiz dan Mas Ali, apakah sudah siap? Silahkan.
2: Ucap sa

Terima kasih ya Mas Hafiz dan Mas Ali. Mana tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita. Semoga doa itu bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari ya. Sahabat pendengar Magelang FM, di TKIT Asyafa 1, kita tidak hanya belajar tentang Quran, surat, dan doa, namun kita juga belajar tentang berbagai hadis yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan yang selanjutnya yaitu penampilan hadis yang akan dibawakan oleh Mbak Fatia, Mbak Fatin, dan Mbak Ami. Kepada Ananda, dipersilahkan. Mbak Fatia, Mbak Fatin, dan Mbak Ami akan menampilkan hadis mengasihi makhluk Allah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sesama makhluk ciptaan Allah harus selalu saling menyayangi dan mengasihi. Mbak Fatia, Mbak Fatin, Mbak Ami sudah siap? Oke, silahkan.

0: Masya Allah tabarakallah. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Terima kasih ya Mbak Fatia, Mbak Fatin dan Mbak Amim. Asya, Pak.
1: Iya.
0: Teman-teman, siapa yang tahu makhluk Allah itu apa saja sih?
1: Manusia,
0: hewan, tanaman, hewan, banyak sekali ya. Di seluruh bumi itu ciptaan Allah semua. Iya, betul. Boleh atau tidak kita menyakiti hewan?
1: Tidak.
0: Boleh tidak kita menginjak tanaman?
1: Tidak.
0: Boleh atau tidak kita menyakiti atau memusuhi teman?
1: Tidak.
0: Lalu apa yang harus kita lakukan?
1: Menyayangi semua.
0: Masya Allah, hebat, keren. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, don't go anywhere, jangan kemana-mana ya. Kami dari TKIT Asyafa 1 akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
3: Walah bune-bune, nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
5: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
5: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: ceria mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria mutiaraku. Come on!
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TKIT Asyafak 1 Kota Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku di radio kesayangan Anda Magelang FM. Wah, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan 4 penampilan dari teman-teman hebat kita. Sekarang Bunda ingin membuat segmennya menjadi lebih ceria nih. Asyafak, siapa di sini yang suka menyanyi? Masya Allah, Bunda Rika juga yakin para pendengar di rumah juga suka dengan menyanyi. Baiklah, tidak usah lama-lama lagi. Penampilan yang selanjutnya yaitu penampilan oleh Mbak Azizah dan Mbak Naura yang akan menampilkan lagu Indonesia. Kepada Ananda dipersilahkan. Nah, lagu Indonesia ini adalah ciptaan dari salah satu bunda dari TKIT Asyafak 1 Kota Magelang. Namanya Bunda Dias. Lagu ini menceritakan tentang keragaman alam yang luar biasa indah di negeri tercinta kita ini. Keindahan laut, jajaran gunung yang subur, juga keanekaragaman suku dan budayanya. Sudah siap Mbak Naura dan Mbak Aziza?
2: Sudah.
1: Oke, silahkan musik.

0: Masya Allah. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Suaranya yang manis dan merdu mengantarkan pesan lagunya dengan indah, menjadi penyemangat kita dalam merawat berbagai keanekaragaman yang ada di Indonesia. Karena sejatinya segala keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, boleh tidak ya kita merusak tanaman yang Allah titipkan kepada kita?
1: Tidak.
0: Bagaimana kita merawat negeri yang telah Allah titipkan? Disayang, membuang, dijaga, disiram, membuang sampah di tempatnya, tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Asya, Fak.
1: Siap.
0: Teman-teman, tahukah bahwa kita tinggal di kota yang kaya akan budaya? Karena sejatinya Pulau Jawa mempunyai budaya-budaya yang sangat banyak. Salah satunya yaitu geguritan. Wah, apa itu geguritan ya? Geguritan adalah salah satu karya sastra Jawa yang berisi puisi-puisi dengan keindahan majas dan bahasanya. Dan alhamdulillah ada teman kita dari TKIT Asyafa 1 yang bisa membawakan geguritan loh. Penampilan selanjutnya yaitu Mas Saka yang akan membawakan geguritan. Kepada Mas Saka dipersilahkan. Mas Saka hari ini akan membawakan geguritan karya dari Bunda Supri, salah satu bunda di TKIT Asyafa 1 juga. Geguritan yang dibawakan Mas Saka berjudul Jumat Resik. Karena di Asyafa 1 pada hari Jumat kita ada kegiatan yaitu Jumat Bersih. Semua bergotong royong bekerja sama membersihkan sekolah dan kelas sehingga rapi, bersih dan nyaman. Mas Saka sudah siap? Oke, silahkan.
2: Jumat Resik. Di sekolahku TKIT Asyafa 1 ono program Jumat Resik. Yang Jumat ketelu saben wulan kabeh warga sekolah loro sik lingkungan ono sing nyapu, ono sing ngirim tanduran, ono sing ngresiki pupuk, ono sing ngresiki dolanan. Kabeh tumundang supaya resik apik sehat lingkungane. Mulo murid nang guru yang dadi kerasan nang seneng sekolah onok sini.
0: Masya Allah, mana tepuk tangan untuk Mas Saka. Wah, saya sangat niki geguritan saking Mas Saka. Menjadi pengingat bagi teman-teman dan sahabat pendengar Magelang FM ini bahwa budaya Jawa itu banyak jenisnya dan wajib kita lestarikan agar tidak punah. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, don't go anywhere, jangan kemana-mana ya. Kami dari TKIT Asyafa 1 akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik.

0: Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
0: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
5: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
6: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
7: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on.
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TKIT Asyafa 1 Kota Magelang dalam acara Ceria Mutiaraku di radio kesayangan Anda Magelang FM. Teman-teman yang Bunda sayangi dan sahabat pendengar setia Magelang FM yang saya hormati, Bunda Rika ingat satu kalimat quotes nih dari Buya Hamka. Bunyinya, membaca buku-buku yang baik berarti memberi rohani yang baik, yang artinya bacaan dalam buku yang baik akan menjadikan para pembacanya lebih bijak, lebih berempati, dan memiliki pandangan hidup yang luas. Coba Asyafa, teman-teman di sini, siapa yang suka dibacakan buku oleh ayah dan bunda? Siapa yang lebih suka baca bukunya sendiri?
2: Subhanallah, jangan buang sampah sembarangan. Teri Ali kepada anak muda itu. Maaf saya buru-buru, kata anak muda itu sambil menunduk malu. Saya tahu, tapi nanti sampahnya bisa mengotori sungai, kan kasihan ikan-ikannya, kata Ali. Benar juga ya Pak Ikhlas, nanti
1: teman-teman, Asyafa.
3: Siap.
1: Dari buku bacaan tadi, kita belajar bahwa membuang sampah seharusnya di mana?
3: Di tempat.

0: janji ya teman-teman dengan diri sendiri untuk senantiasa menjaga alam dan merawat ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, don't go anywhere. Jangan kemana-mana ya. Kami dari TKI Tasyafa 1 akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik. Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi. Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan. Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel. Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.

0: sile utawa keterlambatan bicara.
1: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, telah kita lihat bersama tadi video representatif tentang KBTKIT Asyafa 1 Kota Magelang. Sekolah kita tidak hanya mengembangkan kecerdasan, tetapi juga membangun karakter dan nilai-nilai Islami sejak dini. Di KBTKIT Asyafa 1, anak-anak diajak belajar melalui pengalaman yang menyenangkan, aktif, dan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Pembelajaran di KBTKIT Asyafa 1 tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemandirian, kreativitas, komunikasi, serta kecintaan kepada Allah dan Al-Quran. Salah satu keunggulan pembelajaran di KBTKIT Asyafa 1 adalah penerapan metode Montessori yang memberikan kesempatan kepada anak untuk senantiasa belajar secara aktif, mandiri, dan melalui pengalaman langsung. Tidak hanya itu, anak-anak juga mendapatkan pengalaman belajar yang beragam melalui berbagai program unggulan seperti English Club, Science, Coding, Melukis, dan Taekwondo. Pembelajaran juga diperkuat dengan metode UMI, sehingga anak diperkenalkan kepada Al-Quran dengan pembelajaran yang terarah dan menyenangkan. Ada 5 ekstrakurikuler di KBTKIT Asyafa. Ada English yang membantu anak untuk mengenal bahasa Inggris sejak dini dengan cara yang menyenangkan. Juga ada Club Science, mengajak anak bereksplorasi, mengamati, mencoba, dan menemukan hal baru di lingkungan sekitar. Ada juga Coding, mengenalkan anak pada pola berpikir logis dan pemecahan masalah melalui aktivitas yang sesuai dengan usia mereka. Ada juga Melukis, menjadi ruang bagi anak untuk mengekspresikan ide, imajinasi, dan kreativitas. Juga ada Taekwondo yang membantu anak mengembangkan kedisiplinan, keberanian, koordinasi tubuh, serta sportivitas. Semua pengalaman tersebut dirancang agar anak belajar sambil bermain, bereksplorasi sambil menemukan, dan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri serta mandiri. Karena kami percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang istimewa. Tugas kita adalah menemani, mengarahkan, dan memberikan ruang agar potensi itu tumbuh dengan maksimal. KBTKIT Asyafa 1 Kota Magelang, tempat anak belajar, bertumbuh, berkarya, dan mengenal nilai-nilai Islam sejak dini. Mari tumbuhkan generasi yang cerdas, mandiri, kreatif, berkarakter, dan cinta Al-Quran bersama KBTKIT Asyafa 1 Kota Magelang. Nah, Asyafa.
2: Siap.
1: Sahabat penggemar Magelang FM, sahabat pendengar Magelang FM, tibalah pada penampilan terakhir yang sangat spesial, yaitu lagu Mars TKIT Asyafa 1 Kota Magelang. Penampilan ini akan dibawakan oleh seluruh anak-anak TKIT Asyafa 1 Kota Magelang. Stand up please kids. Oke. Kita akan menyanyikan Mars TKIT Asyafa 1. Are you ready?
2: Yes, we are.
1: Okay.

Baik, luar biasa ya penampilan dari adik-adik dari TKIT Asyafa 1. Baik, kami pamit undur diri. Semoga Anda sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar. Bertemu dengan Sal saya di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Menemani sampai nanti jam 12 siang tentunya dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Tentunya menemani sahabat pendengar untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an ya. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135 ya, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Baik, soalnya luar biasa ya pagi ini. Semoga kita selalu semangat untuk menjalani hari, menemani sahabat pendengar semua hingga tuntas nanti di pagi ini ya. Semoga segala aktivitas bisa dikerjakan dan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan tentunya, sahabat pendengar. Dan untuk mengawali pagi ini ya, Kahitna dengan aku dirimu dirinya, mengawali perjumpaan di Inspirasi Keluarga. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Ching Hai dari Cina. Kadangkala kita dilahirkan dalam keadaan sengsara karena Tuhan menghendaki kita belajar bersemangat pantang mundur dan berlatih keberanian diri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini ada susah dan senang. Jika tengah susah, itu merupakan bagian dari hidup dan harus kita hadapi dengan semangat pantang mundur dan keberanian yang kuat. Apakah kita siap menghadapinya?

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
3: Sahabat, takut untuk tes HIV?
4: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Masih bersamai sama Teringer tentunya sampai nanti ya di jam 12 siang. Baik, sahabat Teringer, di pagi menuju siang hari ini ya, kita nih udah masuk di bulan-bulan, di minggu ketiga ya, minggu ketiga di bulan September gitu. Dan seminggu lagi sepertinya September akan segera menuntaskan perjalanannya tentu. Dan apakah sahabat Teringer sudah punya hal-hal yang mau dipersiapkan untuk menyambut ya bulan Oktober begitu? Nah, yang penting juga adalah kita menyiapkan tentang finansial ya, sahabat Teringer. Nah, apa tuh yang paling penting? Yang paling penting tentunya adalah adanya dana darurat nih. Kehidupan sehari-hari itu pastinya tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita ya. Pengeluaran yang tidak terduga, misalnya biaya pengobatan. Kayak sekarang akhir-akhir ini karena cuaca yang kurang mendukung begitu ya untuk kesehatan kita, kemarau, kemudian juga panas terik seperti itu, kemudian juga banyak kebakaran hutan ya. Nah, ini tentunya membuat kita jadi lebih rentan. Nah, ada biaya-biaya yang tentunya seperti biaya pengobatan, untuk membeli obat, periksa dan lain sebagainya itu harus kita spare ya. Nah, karena itu punya dana darurat itu jadi salah satu langkah penting ya untuk menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil. Nah, sahabat Teringer, dilansir dari Consumer Financial Protection Bureau, dana darurat itu adalah sejumlah uang yang memang sengaja disisihkan untuk menghadapi pengeluaran yang tidak terduga atau dalam keadaan-keadaan yang cukup darurat begitu ya. Nah, dana darurat ini bisa membantu kita untuk mengurangi tekanan ya ketika kita sendiri menghadapi kejadian yang tidak terduga atau tidak direncanakan. Gimana nih caranya? Yang pertama tentunya adalah menentukan jumlahnya dulu. Tidak ada satu angka yang berlaku untuk semua orang. Nah, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Jadi, kita harus menentukan nih jumlah dana darurat yang akan kita sisihkan gitu. Kemudian tipsnya selain itu adalah langkah pertama, kita memang harus menentukan nominal yang realistis agar lebih konsisten ya, buat jadwalnya secara rutin. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pisahkan dana darurat dari rekening sehari-hari dengan dana darurat untuk benar-benar hanya dana darurat saja gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dana itu sebaiknya digunakan untuk keadaan yang memang tidak direncanakan. Jadi jangan sampai kita mengutak-atik dana darurat untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau jumlahnya yang terkumpul masih kecil, gak perlu merasa gagal ya, karena konsistensi itu lebih penting daripada memaksakan nominal yang besar. Begitu deh sahabat Teringer. Jadi ingat ya, kita itu memang harus menyiapkan atau memberikan investasi tabungan untuk dana-dana yang memang untuk keadaan-keadaan yang darurat. Baik, menemani kita dulu sahabat Teringer, ada Bass Jam dengan Bukan Pujangga. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua ya. Hingga nanti tuntas jam 12 siang, hanya di 103,5.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Selamat pagi, Sobat Ringer. Saya akan menginformasikan untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang yang terupdate hari Selasa 22 September 2026. Di mana informasi ini bekerja sama dengan DPP KUM Kota Magelang. Baik, untuk komoditas beras, beras premium merek Sania per kilogramnya di pasar Joinango 15.200, kebon polo 14.800, gotong royong 15.000. Lalu untuk jenis R64 per kilogramnya di pasar Joinango 14.800, kebon polo dan gotong royong 15.000. Selanjutnya beras medium jenis ER64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Beras medium jenis C4 per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong 14.000, sedangkan kebon polo 13.500. Beras SPHP per kilogramnya di pasar Jawinangun 12.000, sedangkan kebon polo dan Gotong Royong 12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di pasar Jawinangu dan Kebon Polo 17.500, sedangkan gotong royong 17.000. Gula kemasan gulaku per kilogramnya di pasar Jawinangu 18.500, sedangkan Kebon Polo dan gotong royong 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di pasar Jawinangu dan gotong royong 21.000, sedangkan Kebon Polo 20.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di pasar Joinangun 22.000, sedangkan kebon polo dan gotong royong 21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Untuk daging paha depan per kilogramnya di pasar Joinangun dan gotong royong 130.000, sedangkan kebon polo 135.000. Daging paha belakang per kilogramnya di ketiga pasar 135.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar 80.000. Sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar 100.000. Daging ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 41.000. Daging ayam kampung per ekornya di pasar Joinangun 90.000. Kebon polo 100.000 dan gotong royong 95.000. Untuk telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 25.000, telur ayam kampung per 17 butir di pasar Joinangun dan Kebon Polo 42.500, sedangkan gotong royong 43.350. Sahabat, tetap bersama dengan kami untuk mendapatkan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus

dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Bagi warga Kota Magelang yang belum melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, kami informasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Magelang kembali menghadirkan pelayanan jemput bola langsung ke kelurahan. Dan berikut ini adalah jadwal pelayanan khusus untuk minggu ini yang berlangsung dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Dan dimulai pada hari Senin 21 September sampai Rabu 23 September 2026, pelayanan hadir di Kelurahan Rejowinangun Selatan dan Kelurahan Magersari. Selanjutnya, pada Kamis 24 September 2026, tim Disdukcapil akan melayani warga di Kelurahan Jurang Ombo Utara dan Kelurahan Jurang Ombo Selatan. Silakan masyarakat untuk datangi lokasi kelurahan terdekat dengan membawa gawai atau handphone Anda, dan petugas siap untuk membantu proses aktivasi IKD. Dan mari kita wujudkan kemudahan administrasi kependudukan dalam satu genggaman.

0: kapan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Idotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
5: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM

0: Kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Sobat pendengar, kembali lagi selesai akan informasikan laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk komoditas cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp35.000, sedangkan kebon polo Rp36.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di ketiga pasar Rp35.000, cabai rawit merah per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp55.000, sedangkan kebon polo Rp56.000. Cabai rawit hijau per kilogram di ketiga pasar Rp48.000. Bawang merah per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp30.000, sedangkan kebon polo Rp32.000. Bawang putih sinco per kilogramnya di ketiga pasar Rp30.000. Bawang putih kating per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp37.000, kebon polo Rp35.000, dan Gotong Royong Rp38.000. Bawang bombay per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp28.000, sedangkan kebon polo dan Gotong Royong Rp30.000. Ikan laut, untuk ikan laut kembung per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp42.000, kebon polo Rp40.000, dan Gotong Royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp44.000, kebon polo Rp42.000, dan Gotong Royong Rp43.000. Ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000. Garam beriodium bata per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp9.000, sedangkan untuk kebon polo Rp9.500. Untuk garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Mie instan merek Indomie ayam bawang perbungkusnya di ketiga pasar Rp3.000. Kacang tanah per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp38.000, sedangkan kebon polo Rp35.000. Kacang hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp27.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp23.000, sedangkan Gotong Royong Rp22.000. Pisang Ambon per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp17.000, sedangkan Kebon Polo Rp15.000. Untuk tahu putih per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000. Tomat per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp5.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp7.000. Untuk ketimun per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sawi hijau per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp6.000, sedangkan untuk kebon polo Rp5.000. Lalu untuk kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, kentang per kilogramnya di ketiga pasar Rp16.000, dan jagung pipilan per kilogramnya di harga Rp7.000. Baik, sahabat pendengar, demikian informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Sobat pendengar, memulai hidup sehat ya, meskipun sudah di awal-awal usia 30 begitu, itu belum terlambat ya. Kehidupan yang panjang itu tidak mulai pada usia 70 tahun ya, tapi pada usia 30. Nah, dekade pertumbuhan, terus juga karir dan juga penemuan diri itu merupakan masa di mana pondasi biologis untuk menua dengan baik itu secara diam-diam dibangun ya. Penting sekali punya kebiasaan sehat sejak dini tentunya. Dan sebuah pesan dilansir dari generali.co.id ini disampaikan oleh seorang direktur Departemen Promosi Kesehatan di WHO, Dr. Rutger Craig, di mana menyampaikan kita harus menemukan cara baru untuk memotivasi orang agar lebih aktif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, lingkungan, dan budaya. Dengan melakukan ini, kita bisa mengurangi risiko penyakit, tidak menular, dan membangun populasi yang lebih sehat. Nah, pesan ini tuh berlaku untuk semua orang, semua masyarakat, dan semua kelompok usia ya. Tapi penting banget untuk orang-orang yang berusia antara 30 sampai 40 tahun nih, sahabat pendengar. Dan ini tahapan dari sebuah kehidupan yang dikatakan bahwa kamu belum memutuskan apakah akan memulai keluarga atau tenggelam dalam dunia nih. Nah, di usia ini prioritasnya mulai berubah gitu ya, sahabat pendengar. Orang lebih mikirin masa depan dan happy-happy di masa muda itu mulai memudar gitu ya. Tapi masih punya keinginan kuat untuk menikmati hidup. Dan gimana caranya adalah caranya dengan berperilaku ataupun membenahi pola hidup yang lebih sehat begitu. Nah, sahabat pendengar, tentunya ini untuk umur-umur 30 ke atas begitu ya. Yang pertama adalah mengatur pola tidur dulu. Usahakan tidur yang cukup begitu ya. Oh ya, ini informasi ini disampaikan salah-salah lansir dari Alo Dokter ya. Disampaikan oleh salah satu dokter yang berafiliasi dengan Alo Dokter, yaitu Dokter Kevin Adrian. Ini memberikan sedikit tips begitu ya, gaya hidup sehat di umur 30 hingga 40 tahun, di umur 30-an gitu. Yang pertama tentunya mengatur pola tidur tadi ya. Usahakan tidurnya itu cukup 7 jam setiap malam begitu ya. Kemudian yang kedua, harus mulai rutin olahraga. Gak harus berat, bisa aktivitas ringan, jalan kaki 30 menit, 5 kali seminggu gitu. Kemudian yang ketiga, perbaiki pola makan. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur, buah, terus juga sumber protein tanpa lemak gitu ya. Dan kurang-kurangin makanan ataupun minuman-minuman manis dan juga gorengan. Kemudian yang keempat, harus kelola stres. Cobalah teknik relaksasi kayak meditasi, terus yoga gitu ya. Terus atau melakukan kegiatan-kegiatan seperti hobi kita gitu ya. Nah, itu bisa untuk relax. Kemudian yang kelima, hindari rokok. Dan yang keenam, perbanyak minum air putih. Itu ya, sedikit tips yang bisa kita anut sebagai pedoman di umur 30-an begitu. Luar biasa ya. Baik, menemani dulu ya. Ada Mus Mujiono dengan Tanda-Tanda dulu di menit ke-31 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama di Inspirasi

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Baik, sobat pendengar, tidak terasa ya, Selasa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini waktunya buat Salsa untuk pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat sahabat dengar semua. Dan nanti akan ada jam 12 siang ada sajian musik spesial tentunya nanti bersama dengan rekan Mita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. See you, bye-bye.

107,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar di siang hari ini? Bahagia sekali saya Mita bisa kembali jumpai Anda di SMS sajian musik spesial campur sari sampai jam 1 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya. Ya sahabat pendengar, musik campur sari pertama kali menjadi hits besar secara nasional pada awal dekade 1990-an yang dipelopori oleh Mantos. Meskipun istilah dan bentuk awal campur sari sebenarnya sudah lahir sejak tahun 1953 oleh R.M. Samsi di RRI Semarang, genre campur sari ini baru mengalami modernisasi dan meledak di pasaran, juga menjadi tren industri musik di tangan Mantos. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita sambut Mantos dengan lagu yang bertajuk Pripun.

Dengar lagu Pripun karya Maestro Campur Sari Mantos bercerita tentang kerinduan pada kehidupan desa yang rukun dan sederhana, serta pertanyaan kepada seseorang yang pergi merantau dan tak kunjung pulang. Baik, masih terus sajikan lagu-lagu Campur Sari di SMS Sajian Musik Spesial bersama saya Mita sampai jam 1 dari Radio Magelang FM. Ya, sahabat pendengar, lagu berikutnya kita akan dengerin lagu Mantos kembali dengan Wuyung. Secara istilah nih, Wuyung seringkali menceritakan tentang seseorang yang sedang dimabuk cinta hingga menderita karena sakit rindu yang amat sangat kepada pujaan hatinya. Orang yang mengalami Wuyung biasanya merasa gelisah, tidak nafsu makan, dan inginnya selalu bertemu dengan orang yang dicintainya. Nah, kata ini juga sering dipakai sebagai judul tembang atau lagu Jawa seperti karya almarhum Didi Kempot atau Mantos yang bertema percintaan dan kerinduan. Ini dia Mantos dengan Wuyung.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Selamat siang, sugeng siang untuk Anda yang masih setia di 103,5 Radio Magelang FM. Saya Mita juga masih setia menemani siang Anda dengan lagu-lagu campur sari di SMS Sajian Musik Spesial Lagu-Lagu Campur Sari. Sahabat pendengar, siapa sih yang gak kenal dengan Didi Kempot, maestro campur sari juga ya? Didi Kempot mengawali karirnya pada tahun 1984 sebagai seorang musisi jalanan atau pengamen di kota kelahirannya Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Nah, bermodalkan alat musik, ukulele, dan kendang, ia mengamen di jalanan. Dan nama panggung Kempot sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari kelompok penyanyi trotoar, yaitu grup pengamen yang ia ikuti di Solo. Dan di tahun 1987, ia mulai merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib dan merekam lagu-lagunya hingga akhirnya sukses menjadi maestro campur sari. GPL gak pakai lama, ini dia Didi Kempot lewat lagu Joko Lelur. Awang.

Pop dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart, Bapak patah hati ya oleh para penggemarnya. Kenapa sih bisa begitu? Ya karena Didi Kempot itu banyak menciptakan lagu yang bertemakan patah hati. Ya memang sih sebagian besar lagu campur sari yang ia ciptakan dan ia nyanyikan bertema kesedihan dan juga patah hati. Dan semua itu dianggap sebagai mewakili perasaan pendengar yang lagi patah hati. Ya lirik-liriknya emang dianggap sangat relate dan mewakili perasaan anak-anak muda yang sedang bersedih karena percintaan. Sementara julukan lain, ia juga sering dipanggil sebagai Lord Didi dan Pak D. Didi oleh para penggemar setianya yang dinamakan Sobat Ambyar. Baiklah kalau begitu langsung aja kita sambut lagu Didi Kempot yang cukup populer yakni Banyu Langit.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

siang hari ini sampai jam 1 nanti, tentu saja di sajian musik spesial lagu-lagu campur sari. Baik, lagu selanjutnya kita akan kembali ketemu dengan Safitri yang bakal hadirkan sebuah lagu yang bertajuk Kasmaran.

dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat selalu ya. Baik, masih hadirkan penyanyi campur sari Savitri yang kali ini bakal berduet bersama Topo Gondrong. Lagunya adalah Udan Kangen.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

baru aja menyatu di 103,5 Magelang FM. Masih ada saya Mita yang menemani sampai jam 1 nanti di SMS Sajian Musik Spesial Lagu-Lagu Campur Sari. Ya, kali ini kita akan ketemu dengan Waljinah. Waljinah selain dikenal sebagai Ratu Keroncong, ternyata juga beberapa kali menyanyikan lagu-lagu campur sari. Dan Waljinah sangat aktif menyanyikan genre musik tradisional Jawa lainnya, termasuk langgam Jawa dan juga campur sari. Nah, kali ini kita akan nikmati suara merdu Waljinah yang berkolaborasi dengan mantos maestro campur sari asal Gunung Kidul. Dan salah satunya adalah lagu yang hit legendaris yang sangat populer, yakni Nyidam Sari.

menikmati lagu-lagu campursari di siang hari. Ternyata asik juga ya sahabat pendengar ya. Baiklah, masih mendengarkan lagu dari Waljinah. Kali ini akan hadir dengan lagunya Caping Gunung.

0: terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi, chao shang hao.
0: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.

0: 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
2: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.
3: Sajian musik

siang hari ini bersama saya Mita di sajian musik spesial lagu campur sari. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan Nurhana yang memiliki nama asli Nurhana Sri Wiryanti. Dia adalah seorang penyanyi terkenal yang membawakan lagu-lagu berbahasa Jawa dan seniman campur sari, dan namanya naik daun pada tahun 1990-an sebagai penyanyi papan atas campur sari yang dikenal juga sebagai pesinden dalam karawitan Jawa dan pentas wayang kulit. Dan lagu yang akan dibawakannya ada Jamu Jowo. Iya, ini dia Nurhana dengan Jamu Jowo.

Sahabat pendengar, gak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di SMS Sajian Musik Spesial Lagu-Lagu Campur Sari pada siang hari ini. Lagu paling akhir masih dari Nurhana yang akan hadirkan lagu yang bertajuk Ojo Dipleroi. Terima kasih kebersamaannya, salam hangat, salam sehat selalu untuk Anda bersama orang-orang yang Anda sayangi. Mita mohon diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ya, sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu for visit ke Pasifik Selatan.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini.
0: Satgas Terpadu for Visit 2026 melanjutkan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik. KPK mendalami keterlibatan 2 Dirjen Kementerian ATR BPN terkait dengan dugaan suap pengurusan HGB. Amerika Serikat menegaskan untuk membela Jepang dan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Zaini. Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin mengatakan Satgas Terpadu Fort Visit 2026 siap melanjutkan perjalanan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik setelah menambah personil di Kota Sorong. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
3: Bawa nama besar Indonesia. Bawa nama besar Indonesia.
4: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 beserta seluruh personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan pelayaran dari Sorong menuju sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan. Rombongan akan mengunjungi Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini untuk menjalankan misi kemanusiaan, bakti sosial, serta diplomasi. Menurut Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin di Dermaga Kodral 14 Kota Sorong, Senin sore kemarin, seluruh personil dan perlengkapan telah dipersiapkan menghadapi pelayaran.
1: Jadi ya, sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu for visit ke Pasifik Selatan. Ini ya merupakan kelanjutan dari kegiatan kita yang sebelum-sebelumnya itu dengan Sandi Pacific Endeavour. Nah, saat ini KRI Wahidin Sudirohusodo sudah siap untuk melaksanakan misi dan seperti penyampaian-penyampaian kami sebelumnya bahwa ini adalah misi pertama yang merupakan misi gabungan dan terpadu. Gabungan karena di sini terdiri dari 3 angkatan plus dengan kepolisian, terpadu karena di dalamnya juga bergabung dari kementerian dan lembaga yang lain. Jadi misi yang akan diemban oleh Satgas Gabungan Terpadu Port Visit ke Pasifik Selatan ini adalah misi kemanusiaan dan misi diplomasi. Jadi KRI sudah siap, personil sudah siap, ya. Mereka akan melaksanakan pelayaran ke Vanuatu, Fiji, Solomon, dan ke Papua Nugini.
4: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan.
5: Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis masakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan sehingga tindakan operasi pasien-pasien membutuhkan operasi. Dan selain kegiatan di kapal,
4: pelepasan turut dihadiri Komandan Kodairal 14 Laksda TNI Jatmoko dan Rem 181 Praja Viratama Brigjen TNI Slamet Riyadi, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Polisi Hengki Haryadi, hadir pula Askomlek Pasmar 3 Kolonel Mar Pujiono, Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI Iketut Artajaya, perwakilan Pemprov Papua Barat Daya serta para PJU Koarmada 3 dari Kota Sorong, tepatnya di atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterlibatan dua dirjen Kementerian ATR BPM terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung dengan melakukan penggeledahan di ruang kerja. Hairul Umam melaporkan.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di PT Summarecon Agung. Dua pejabat tersebut yakni Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, di mana keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK sendiri memang telah menggeledah ruangan kerja Virgo dan Asnaedi bersama dengan ruangan Dirjen PPTR Kementerian ATR yaitu Lampri pada 17 September 2026. Lampri sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti yang dibutuhkan penyidik. Sementara terkait dugaan keterlibatan dua dirjen lainnya, KPK masih menunggu perkembangan penyidikan. Budi juga mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih dalam dugaan keterlibatan pihak lain.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Karena yang pasti peristiwa tertangkap tangan seringkali jadi pintu masuk KPK untuk masuk lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi apakah juga ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi utuh perkara ini. Tentunya KPK dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi juga secara tuntas, sehingga kita bicara penindakan ini menjadi akar dari pencegahan berikutnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada kemudian bisa terangkat, bisa terungkap secara keseluruhan.
6: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein juga membuka kemungkinan akan mengembangkan perkara ini kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
7: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara, begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
6: Sebelumnya memang penyidik pada tanggal 17 September 2026 telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dalam penggeledahan itu penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan dugaan korupsi pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan proses serta mekanisme pelayanan di Kementerian ATR BPN. Budi mengatakan seluruh layanan di lingkungan ATR BPN akan ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan keterkaitan dengan aliran penerimaan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Najara hari ini menyaksikan hasil penindakan impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas di kantor pusat bea dan cukai dengan nilai mencapai lebih dari 27 miliar rupiah. Madalena melaporkan selengkapnya langsung dari kantor pusat bea cukai Jakarta. Lena.
8: Bea Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas atau balpres hasil penindakan di 4 lokasi, yaitu di Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan Berikat Bogor, perairan Gosong Bunga-Bunga Selat Melaka, dan Pelabuhan Tanjung Priuk yang dilakukan sepanjang Agustus hingga September 2026. Dari hasil penindakan tersebut, Bea Cukai mengamankan 30 kontainer berisi komoditas beras dan garam yang diduga tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean, serta 1.435 bel pakaian impor diduga bekas. Nilai ekonomis keseluruhan barang yang tersebut mencapai lebih dari 27 miliar rupiah. Terkait hasil penindakan tersebut, Menteri Keuangan Suhasil Najara dalam keterangan pers di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini mengatakan, upaya penyelundupan atau impor ilegal utamanya beras dan garam ini telah menodai sektor pangan Indonesia dan menurutnya sangat penting ke depannya untuk memperkuat perlindungan terhadap pasar di dalam negeri.
9: Suasembada pangan Indonesia itu adalah karena produksi Indonesia sendiri. Kalau masuk-masuk yang seperti ini menodai suasembada pangan kita. Kita bekerja di sisi kebijakan, para petani kita bekerja menanam padi dengan produktivitas yang tinggi, lalu kemudian masuk beras-beras yang ilegal seperti ini. Ini menodai sekali. Kita bangga dengan produksi dalam negeri dari sektor pangan kita. Nah, tapi kita bisa membayangkan mengapa ini dilakukan. Ini dilakukan karena pasar Indonesia yang sangat besar. Pasar kita itu luar biasa besar, menggiurkan untuk seluruh pemain dunia di berbagai macam barang. Karena itu kita harus melindungi pasar kita.
8: Sementara itu, Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas tersebut terungkap karena ketidaksesuaian barang dengan laporan impor atau disamarkan dengan barang lainnya yang diimpor. Penindakan ini menunjukkan masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan dan cukai. Praktik ketidakpatuhan seperti pemalsuan dokumen atau penyelundupan impor dan ekspor masih terus terjadi. Dalam keterangan pers di Bea Cukai hari ini juga hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa terungkapnya impor beras ilegal ini yang akan diselundupkan di Indonesia merupakan warning atau peringatan kepada pemerintah untuk tetap menjaga produk dalam negeri Indonesia, terutama pangan, agar bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat dan pengguna media sosial di Bali diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber yang menyasar berbagai kelompok usia melalui manipulasi psikologis dan pencurian data pribadi. Berikut laporan selengkapnya, Nadia Syarif.
10: Perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut, maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mafindo Bali Dimas Fadila Aprilian Santosa kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun, meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
11: Terkait dengan kejahatan cyber, pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologis. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya, yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun passwordnya kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan double autentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman tapi aman atau aman tapi nggak nyaman.
10: Ancaman kejahatan cyber juga dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan, impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi. Antisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. First runner up Putri Hijab Fluencer Bali 2025 sekaligus konten kreator Dian Pancawati menekankan pentingnya bersikap bijak dan berhati-hati sebelum membagikan informasi maupun mengklik tautan di media sosial.
12: Karena sekali informasi pribadi itu tersebar, kita tuh tidak akan tahu atau tidak bisa kontrol bagaimana informasi itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berpikirlah sebelum mengeklik, berpikir sebelum membagi, dan jangan takut untuk bertanya atau melakukan verifikasi ketika merasa ada sesuatu yang mencurigakan.
10: Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan mengancam keberlangsungan hidup bekantan dan satwa liar lainnya yang dilaporkan belasan ekor bekantan telah menjadi korban kebakaran. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
13: Kebakaran hutan dan lahan yang masih menghantui Kalimantan Selatan tidak hanya mengancam keselamatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. Bekantan sebagai primata ikonik benua bersama berbagai satwa liar lainnya turut menjadi korban akibat habitat yang terbakar dan semakin kehilangan ruang untuk berlindung. Founder Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rezeki, menyebut kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap populasi bekantan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi BKSDA dan masyarakat, terdapat belasan ekor bekantan yang terdeteksi menjadi korban kebakaran. Namun, Amalia memperkirakan jumlah bekantan yang menjadi korban sebenarnya lebih banyak dari data yang ditemukan di lapangan.
12: Iya, kalau yang jelas-jelas terdeteksi ya, dari sisi, dari bentuk morfologinya, kemarin yang diinformasikan oleh BKSDA, dan saya juga dapat laporan informasi dari masyarakat langsung, memberikan gambaran belasan ya, Mbak. Tetapi, asumsi kami bahkan lebih itu, karena kalau sudah terpanggang hebat, dan itu apinya kuat, tentu bentukan dari fisik bekantannya nggak terlihat lagi gitu. Jadi asumsi kami kalau di luar kawasan konservasi bisa jadi puluhan bahkan lebih.
13: Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan yang bersinergi dengan instansi terkait masih terus berupaya memadamkan titik api kebakaran hutan dan lahan. Komandan Korem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus menyebut, operasi pemadaman ini melibatkan 1.000 personil dengan strategi pemadaman pada pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Tengah dan pukul 15 sampai dengan 18 waktu Indonesia Tengah.
14: Di prioritas untuk di Gunung Namar ini kita coba selama 1 minggu, Pak. Sistem kerja kita mulai kerja dari jam 8 sampai dengan jam 11, istirahat, setelah itu sore jam 3 sampai dengan jam 6 malam. Dan malamnya kita lanjutkan dengan patroli.
15: Ada digencarkan batu jendela.
14: Berkurang, kita akan pindah ke daerah mungkin Pengayuan atau Talindung. Tapi saat ini Pengayuan, Talindung itu masih relatif bisa
15: terkendali apa?
14: Ya, tidak terlalu.
13: Lebih lanjut, founder Sahabat Bekantan Indonesia tetap berharap instansi terkait dapat memperkuat upaya penyelamatan dan rehabilitasi bekantan yang terdampak karhutla. Ia juga mendorong langkah pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan lebih dini, terutama di kawasan gambut, agar kebakaran tidak terus meluas dan menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem serta keberlangsungan satwa liar di dalamnya. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komite 1 DPD mendorong desa-desa untuk tetap produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Iin Nur Faraini melaporkan.
16: Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Hal ini diungkapkan anggota Komite 1 DPD RI, Ade Yuliasi, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, kunjungannya kali ini untuk mengetahui langsung kondisi desa dengan adanya pemotongan dana desa. Mereka ini bisa tetap produktif melayani masyarakat dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini diharapkan. Lebih jauh, Ade Yuliasi mengatakan kedatangannya ini untuk mengimplementasikan masalah-masalah yang ada dan menerima masukannya. Memang ada beberapa catatan yang didapatkan termasuk keluhan-keluhan terkait program desa itu sendiri.
17: Dengan adanya pemotongan dana desa, ya tentu saja desa ini diharapkan bisa tetap produktif dan bisa tetap melayani masyarakat ya dengan kemampuannya masing-masing, karena bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan dengan juga pemerintah pusat ini diharapkan harus banyak desa yang mengeluh karena program-program desanya sendiri tidak bisa terlaksana. Tapi ini prioritas dalam hal ini sekarang masih konsen dalam melaksanakan asas cita program pemerintah pusat. Ya.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Provinsi Sulsel, Muhammad Saleh, menyatakan telah menyampaikan berbagai permasalahan ke Komite 1 DPD RI dan berharap ada perbaikan tata kelola dan juga anggaran dari dana desa yang diterima bisa lebih baik atau sama seperti tahun 2024, termasuk terkait dengan kelola KDKMP.
18: Teman-teman dari desa sangat berharap bahwa ada perbaikan tata kelola, kemudian perbaikan mungkin dari sisi nominal jumlah dana desa yang diterima sama seperti tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola KDMP juga masih perlu disempurnakan dan tentu ini menjadi catatan bagi kita sudah menyampaikan ke DPD RI untuk ditindaklanjuti.
16: Muhammad Saleh menyatakan Gubernur Sulsel berharap desa-desa ini bisa bertumbuh dengan cepat dan bisa berkembang. Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran agar desa-desa ini mampu mengelola potensi ekonomi yang mereka miliki. Terkait dana desa, Saleh menyatakan saat ini realisasinya sudah mencapai 88% dan dengan sisa waktu ini semua bisa termanfaatkan.
0: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari, sehingga masyarakat diimbau untuk mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Wiwin Ngari melaporkan selengkapnya.
19: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
20: Untuk mengurus sesuai apa administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo, yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita layan urus, datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak kalau datang urus, akhirnya yang terjadi lah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
19: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oepura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
21: Bagus, dapat pelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya, soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
19: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Amerika Serikat kembali menegaskan kesiapannya untuk membela Jepang dan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dengan menggunakan segala cara yang tersedia, termasuk persenjataan nuklir. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, penegasan tercantum dalam pernyataan bersama yang diumumkan oleh para menteri luar negeri dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan setelah pertemuan trilateral di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, tim perahu naga Indonesia bersiap menuju ke dua kejuaraan dunia di Tiongkok setelah melakukan persiapan lebih dari 8 bulan. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.
22: Tim track and field yang kaos biru silakan berdiri.
23: Tim perahu naga atau Dragon Boat Indonesia akan menghadapi dua ajang kejuaraan dunia World Cup dan World Championship di Tiongkok. Pelatih tim Dragon Boat Indonesia Suryadi mengatakan persiapan telah berlangsung sejak Januari lalu. Suryadi menyebut tim yang akan turun merupakan tim yang sama yang telah menyumbangkan 6 medali bagi Indonesia di SEA Games Thailand pada Desember 2025. Suryadi menambahkan sejauh ini catatan waktu para atlet menunjukkan hasil sesuai yang telah ditargetkan.
24: Dari beberapa atlet ini tetap kita pertahankan karena ada kejuaraan yang lebih tinggi lagi yaitu World Cup dan World Championship. Untuk itu kami memohon kepada atlet untuk tidak pulang ke daerah. Kita lanjut latihan dari mulai Januari sampai dengan hari ini. Artinya atlet dipersiapkan dengan cukup matang. Dari hasil catatan waktu latihan, alhamdulillah bisa dipertahankan prestasinya seperti SEA Games yang lalu. Jadi kami berharap persiapan ini betul-betul bisa mensupport pada kejuaraan dunia dan World Championship di Cina nanti.
23: Sementara itu, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PP POTSI, Bambang Esti menuturkan. Dari tiga tim dayung yang ada di POTSI, tim Dragon Boat merupakan satu-satunya yang tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah, baik untuk pemusatan latihan nasional atau keberangkatan menuju Tiongkok. Hal ini menurut Bambang karena Dragon Boat bukan nomor perlombaan di Olimpiade.
1: Jadi untuk cabang Dragon Boat, karena termasuk kategori non-olimpik, maka tidak mendapat dukungan dana APBN dari pemerintah, baik untuk pelatnas maupun untuk biaya keberangkatan. Oleh sebab itu, pelatnas telah dilaksanakan secara mandiri oleh para atlet dan pelatih dari hasil bonus mereka di SEA Games tahun 2026. Apresiasi untuk para atlet dan pelatih Dragon Boat.
23: Tim Dragon Boat.

tersebut. Rangkaian perlombaan akan dimulai dengan ICF Dragon Boat Race World Cup yang akan berlangsung di Yuan Liang, Haihua, Tiongkok pada 25 hingga 27 September. Selanjutnya, ICF Dragon Boat Race World Championship digelar di Hangzhou, Tiongkok pada 30 September hingga 3 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pluniti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio Indonesia di seluruh Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik, menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dengan Berita Indonesia Live, persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, kali ini kembali bersama radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesaat lagi beragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan hadir di ruang dengar Anda yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Aldo Herlambang. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, kita awali Berita Indonesia Live dari Kalimantan Tengah. Perketat deteksi dini lapas Muara Teweh, Gandeng, Polres, dan Kodim gelar razia gabungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yayu Bahar, silakan.
3: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah deteksi dini guna menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan blok hunian warga binaan. Langkah tersebut diwujudkan melalui razia gabungan yang melibatkan Lapas Muara Teweh bersama Kepolisian Resort Barito Utara dan Kodim 1013 Muara Teweh, dilaksanakan pada Senin 21 September 2026 kemarin. Razia ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Muara Teweh dalam mendukung program Jiro Halinar, yakni pencegahan terhadap peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Petugas gabungan dari unsur Lapas TNI dan Polri melakukan penggeledahan terhadap sejumlah kamar hunian warga binaan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik warga binaan, petugas juga memberikan himbauan secara persuasif agar seluruh warga binaan pemasyarakatan menaati tata tertib dan turut menjaga keamanan bersama. Kepala Lapas Muara Teweh, Halason Sinaga AMDIPSH, mengatakan razia gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya deteksi dini yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten. Kegiatan ini dilaksanakan secara humanis untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dan halinar serta kondusif. Lebih lanjut, Halason juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan razia gabungan tersebut, petugas tidak menemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun handphone. Pendengar, pelaksanaan razia gabungan berjalan aman dan lancar tanpa adanya gangguan terhadap situasi keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sinergitas antara Lapas Muara Teweh, TNI, dan Polri diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari langkah preventif dan deteksi dini untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, serta kondusif. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya baik, terima kasih Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sekarang kita menuju ke Bali. Kepala BKPAD Kabupaten Bangli luncurkan Gencar Bangli untuk optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bangli. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nia, reporter dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Nia, silakan.
4: Pendengar LPPL se-Indonesia, Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BKPAD Kabupaten Bangli, Putu Agus Mulyawan STMAP, meluncurkan Gencar Bangli di Gedung BMB Kabupaten Bangli. Gencar Bangli merupakan gerakan ekstensifikasi dan penerbitan NPWPD secara jabatan berbasis data perizinan usaha untuk optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Bangli. Inovasi yang dikembangkan sebagai proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini menjadi langkah strategis untuk membangun pengelolaan pajak daerah yang lebih proaktif, terukur, dan berkelanjutan. Gencar Bangli dilatar belakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan data perizinan usaha untuk mengidentifikasi calon wajib pajak. Sementara pendataan masih cenderung bergantung pada pendaftaran mandiri pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan usaha yang telah memenuhi ketentuan belum tercatat dalam basis data perpajakan daerah. Melalui Gencar Bangli, pada data perizinan usaha akan disandingkan dengan data nomor pokok wajib pajak daerah NPWPD. Kemudian diverifikasi dan divalidasi sebagai dasar penerbitan NPWPD secara jabatan bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan. Tahap awal difokuskan pada sektor usaha makanan dan minuman serta jasa perhotelan. Tujuan utama Gencar Bangli adalah memperluas basis wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD melalui pendataan yang lebih akurat dan sistematis. Pelaksanaannya juga diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat pengawasan, serta membangun kolaborasi antara BKPAD, DPMPTSP, dan perangkat daerah terkait. Dengan dukungan kebijakan pembinaan dan evaluasi berkelanjutan, Gencar Bangli diharapkan memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Iya, terima kasih Nia, reporter dari RPKB Kabupaten Bangli Bali. Pendengar, sekarang kita ikuti Persada ID Talks. Tren olahraga padel merambah Kabupaten Tegal. Tegal Padel Club ditargetkan jadi wadah atlet daerah. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Ya, pendengar, terima kasih untuk semangatnya tetap di sini di 99.3 Selawi FM, lebih dari radio. Dan seperti yang sudah diinformasikan dari kemarin ya, pagi ini mari sejenak kita menepi dari hiruk pikuk rutinitas, dan Mary Hani pagi ini mengajak membuka cakrawala dalam bincang hangat. Sebuah fenomena baru sekarang ini sedang menyapa sudut-sudut kota kita, membawa energi dan antusiasme yang luar biasa. Sebuah olahraga, sebuah gaya hidup kini menjadi perbincangan. Dan kita akan mengupasnya dalam tema Demam Padel di Tegal, sekedar tren atau peluang besar. Apakah riak antusiasme ini hanya akan menjadi angin lalu yang melintas sesaat, ataukah akan menyingkap gerbang peluang besar bagi prestasi dan ekonomi di telatah Kabupaten Tegal yang luwih apik ini? Dua sosok luar biasa yang akan berbagi sudut pandang dan inspirasi bersama dengan kita. Pagi ini ada Bapak Haji Rofiul Iksan, beliau adalah owner dari Tegal Padel Club. Kemudian juga ada seseorang yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Dr. Prayitno SEME, Direktur Politeknik Pancasakti. Selamat pagi Bapak-bapak yang ganteng. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Dr. Prayitno, Bu Mbak Mary. Semoga sehat selalu.
5: Siap. Amin. Pak Iksan, posisi di mana sekarang ini kalau Mary boleh tahu?
6: Mohon maaf, lagi di Jakarta saat ini. Kemarin pengennya sih on air langsung di lokasi, cuman kodarwo ada urusan yang belum bisa ditinggal, jadi mohon izin on airnya by call ya Bu, Mbak Mary sama Pak Dr. Prayitno.
5: Siap, Pak Iksan, dimanapun berada yang penting selalu bisa berbagi ya kan untuk pendengar. Kalau Pak Dokter di mana sekarang ini?
7: Alhamdulillah masih di kampus saja ini.
5: Oke. Pagi-pagi. Sudah ngopi ya?
7: Oh jelas.
5: Jelas. Plus es teh. Jangan lali es tehnya gitu. Oke. Pak Iksan, iya. Tegal Padel Club gitu ya. Oke. Ceritakan sekilas dong tentang Tegal Padel Club. Terus apa sih yang melatar belakangi Pak Iksan ini mendirikan klub olahraga padel pertama di Tegal gitu. Kita pengen tahu nih semuanya nih.
8: Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat semua penggemar Selawi FM. Mungkin pendagi ya Mbak Mary sama Pak Dr. Prayitno ke semua penggemar. Mungkin sesuai dengan topik judulnya, Padel lagi demam di Tegal. Ini mungkin apa ya bahasanya di situ, fenomena apa dan kira-kira benefitnya apa ini, manfaatnya apa ini buat masyarakat Tegal secara keseluruhan. Apalagi ini kan terkait dengan olahraga ya, kegiatan fisik yang menyehatkan. Kami melihat potensi padel ini luar biasa besar dari kacamata bisnis, kacamata prestasi, sama membangun apa, menjadikan peluang lapangan pekerjaan yang baru. Ya mungkin kita bisa membantu pemerintah dalam hal ini, dimana kalau kita membuka itu pasti nanti insya Allah akan tumbuh menjadi peluang lapangan pekerjaan baru. Semakin padel itu rame juga nanti pekerjaannya semakin nambah. Dari sisi prestasi, padel ini meskipun olahraga baru, alhamdulillah saat ini sudah dilombakan di PON yang mana sudah bermedali. Ada di Asian Games juga. Kami berharap di Tegal ini muncul nanti bibit-bibit atlet dari Tegal yang bisa membawa nama harum Tegal di kancah nasional maupun internasional.
5: Nah, kalau misalnya dari sisi akademisi nih, secara psikologi ekonomi masyarakat, apa nih yang membuat warga Tegal begitu cepat mengadopsi tren olahraga baru seperti padel ini, Mas Doktor?
9: Munculnya padel ini itu 5 tahun lalu itu dia sudah booming, cuma di mindset masyarakat karena mungkin kita tahu kayak seperti tampilan lapangan, kemudian tampilan pemainnya itu kan di menengah ke atas. Nah orang itu langsung mindsetnya ini olahraga mahal. Nah booming itu kita melihat itu di media sosial, di televisi, itu kan berbeda caranya, berbeda dengan olahraga-olahraga yang memang kalau secara tampilan itu biasa-biasa saja, tetapi ini begitu muncul itu langsung di wah kan seperti itu. Jadi psikologis orang itu memang sudah ke situ mindset bahwa kalau kita tahunya kalau olahraga padel itu mahal, padahal tadi sudah dijelaskan bahwa hanya dengan 100 ribu sudah bisa berempat itu sudah luar biasa. Tapi untuk membumikan ini bukan hal yang mudah, itu perlu kerja keras karena awal kemunculannya itu sudah berbeda dari rata-rata yang umum. Jadi segala sesuatu itu memerlukan link jaringan. Kewirausahaan itu tidak terlepas antara satu dengan satu yang lainnya. Namun yang terpenting dari semua itu adalah bahwa silaturahmi itu akan mengeratkan kekeluargaan, namun juga membangun bisnis yang kuat. Terima kasih.
5: Luar biasa, banyak insight baru yang kita dapat pagi ini. Terima kasih untuk Pak Haji Rofil Iksan untuk pencerahannya tentang padel. Kemudian juga Mas Dr. Prayitno SMM juga analisis ekonomi dan perspektif akademisnya yang sangat kita butuhkan untuk lebih mengenal padel di Kabupaten Tegal.
2: Ya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Gunung Kidul, DIY. Dukung Kemandirian Energi Nasional, Bupati Gunung Kidul hadiri rapat bersama Mentan di Jakarta dan tanda tangani 4 kesepakatan pembangunan pabrik. Selengkapnya akan disampaikan oleh Abi Hasan, reporter dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, DIY. Abi Hasan, silakan.
10: Baik, terima kasih pendengar. Mendukung agenda kemandirian energi nasional, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersiap menjadi lokasi pembangunan 4 pabrik pengolahan bioetanol. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntarinengsi SEMP dalam rapat koordinasi percepatan program bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Senin pagi. Dalam rapat yang berlangsung sejak pukul 6 pagi tersebut, Gunung Kidul terpilih menjadi satu dari 44 kabupaten kota yang akan fokus mengembangkan bahan bakar nabati bioetanol berbasis tanaman jagung dan ubi kayu. Masing-masing dua pabrik direncanakan untuk pengolahan bioetanol berbasis jagung dan singkong, memanfaatkan keunggulan komoditas lokal setempat. Bupati Endah menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud sinergi antara BUMN dan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah berperan menyiapkan ketersediaan lahan. Proyek ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian energi dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi komunitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Di sisi lain, Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah kini memfokuskan pengembangan bioetanol E20 dengan kebutuhan nasional mencapai 5,53 juta kiloliter hingga tahun 2029 mendatang. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemkab Gunung Kidul akan segera berkoordinasi internal guna menyiapkan lahan dan pengembangan bahan baku untuk merealisasikan pembangunan pabrik. Demikian pendengar, Rabi Hasan Radio Suara Dek Sinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini. Dan kembali ke studio.
11: Ya, baik, terima kasih. Dan sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. MTQ ke-48 Kabupaten Tanah Laut resmi dibuka. Bupati Haji Rahmat dorong lahirnya generasi Qurani. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska, reporter dari Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Silakan.
12: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. MTQ ke-48 Kabupaten Tanah Laut resmi dibuka. Bupati Haji Rahmat Rianto dorong lahirnya generasi Qurani. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-48 tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2026 di lapangan Pondok Pesantren Nur Hasyim, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut pada Senin 21 September 2026. MTQ ke-48 ini diikuti kafilah dari 11 kecamatan sekabupaten Tanah Laut. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmat Rianto menegaskan bahwa MTQ bukanlah sekedar perlombaan, tetapi menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus momentum untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Bupati juga mengajak masyarakat menjadikan perkembangan digitalisasi sebagai sarana positif untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran. Selain menjaga kemurnian bacaan dan hafalan, MTQ diharapkan mampu melahirkan generasi Qurani yang mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap MTQ dapat menjadi gerakan bersama untuk membumikan Al-Quran di bumi Tungtung Pandang, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat. Pembangunan tidak hanya tentang jalan, fasilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan manusia yang berkarakter dan berakhlak, ujarnya. Kepada seluruh peserta, Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto berpesan untuk menjunjung sportivitas selama perlombaan. Ia juga mengingatkan bahwa menang dan kalah merupakan bagian dari kompetisi, sementara kecintaan dan persaudaraan melalui Al-Quran harus terus tetap terjaga menjadi kemenangan bersama. MTQ ke-48 ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan syiar Islam, mencetak generasi Qurani, menjaga kelestarian Al-Quran, serta mempererat silaturahmi masyarakat Kabupaten Tanah Laut. LPPR Radio Tungtung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
11: Iya, baik, terima kasih Nur Mariska, reporter dari Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ya, pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif.
13: Redaktur Pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
11: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Kita awali sesi 2 laporan khusus dapur redaksi BI Live. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman apresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
14: Negara Republik Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk melindungi petani dan menjaga keberlanjutan swasembada beras nasional. Hal ini dikatakan Imran dalam jumpa persnya di Jakarta pada Selasa. Amran menilai masuknya beras secara ilegal berpotensi untuk merugikan serta menurunkan motivasi petani dalam negeri untuk terus bisa berproduksi. Menurutnya, dalam paparan Kementerian Pertanian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 34,69 juta ton atau meningkat 4,7 juta ton dibandingkan 30,62 juta ton pada tahun 2024. Kenaikan produksi tersebut setara 13,29% secara tahunan. Amran juga menekankan bahwa penindakan terhadap impor ilegal tetap penting meski jumlah barang yang masuk relatif kecil karena dampaknya terhadap petani dapat lebih besar daripada nilai barang yang ditindak. Ia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penindakan tersebut serta menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga sektor pangan di Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
11: Terima kasih Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Magelang, Jawa Tengah. Hadapi tingginya harga kebutuhan pokok, Kodim 0705 Magelang gelar pasar murah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dani, reporter Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dani, silakan.
15: LPPL Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok, Kodim 0705 Magelang menggelar kegiatan pasar murah di halaman Batalion Armat 11 Kostrad, Guntur Geni, Kota Magelang, Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 0705 Magelang bekerjasama dengan Bulog, Pemkot Magelang, serta para pelaku UMKM lokal, menyediakan 4 ton beras SPHP, 1.200 liter minyak goreng, 400 kilo gula pasir, 400 kilo tepung terigu, hingga telur ayam disiagakan untuk warga dengan harga di bawah pasaran. Beberapa komoditas yang dijual antara lain, beras SPHP 5 kilogram Rp56.000, minyak goreng 1 liter Rp15.000, gula pasir 1 kilogram Rp17.500, tepung terigu 1 kilogram Rp8.600, dan telur ayam 1 kilogram Rp23.000. Komandan Kodim 0705 Magelang, Letkol Infantri Satrio Budi Bowo Leksono menyampaikan bahwa pasar murah ini adalah bentuk kepedulian nyata TNI yang setiap hari berinteraksi langsung dengan warga, sekaligus wujud komitmen untuk selalu dekat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Langkah ini pun mendapat apresiasi dari Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, serta disambut antusias oleh warga sekitar yang merasa sangat terbantu dengan harga komoditas yang jauh lebih miring dari pasar umum. Demikian saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
11: Ya baik, terima kasih Dani, reporter Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Wonosobo, Jawa Tengah. Polres Wonosobo memperkuat sinergi dengan perangkat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan kepala desa serentak 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pelangi, silakan.
16: Dengar LPPL di seluruh Indonesia. Polres Wonosobo memperkuat sinergi dengan perangkat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkada serentak pada November 2026. Penguatan komunikasi tersebut dilakukan melalui sarasean bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Wonosobo. Ketua PPDI Kabupaten Wonosobo Eko Purwanto mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi antara perangkat desa dan kepolisian. Menurutnya, komunikasi yang intensif diperlukan agar perkembangan situasi di masyarakat dapat segera disampaikan dan dikoordinasikan khususnya selama tahapan pilkades. Eko menyampaikan PPDI berkomitmen mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Para koordinator kecamatan juga diminta melaporkan perkembangan wilayah secara objektif, terbuka, dan sesuai kondisi di lapangan. Kapolres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja mengatakan pemerintah desa merupakan mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi, pencegahan, serta koordinasi jika terdapat potensi gangguan selama tahapan pilkades. Riki juga menegaskan setiap dugaan pelanggaran harus ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mengutamakan pendekatan persuasif dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengajak perangkat desa, panitia, peserta, serta pendukung dan juga masyarakat menjaga suasana tetap sejuk agar pilkades berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu persaudaraan warga. Demikian saya Pelangi dari LPPL Radio Pesona Wonosobo untuk Berita Indonesia Live.
11: Terima kasih Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Temanggung, Jawa Tengah. Sekitar 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Bima, silakan.
17: Baik pendengar berita Indonesia Live, sekitar 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Kondisi ini mendorong Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Temanggung untuk memperkuat pencegahan rabies melalui vaksinasi hewan kesayangan. Kepala DKP 3 Temanggung, Joko Budi Nurianto mengatakan, vaksinasi ditujukan untuk melindungi hewan sekaligus masyarakat Temanggung dari penyakit rabies dengan sasaran utama anjing dan kucing. Menurut Joko, angka tersebut menunjukkan hampir setiap 3 hari ada warga yang dilaporkan mengalami gigitan HPR. Ia khawatir jumlah sebenarnya lebih besar karena tidak semua kasus dilaporkan. Untuk memperkuat pencegahan, DKP 3 menggelar vaksinasi rabies bagi hewan kesayangan. Sebanyak 450 dosis vaksin disiapkan dengan jumlah 279 anjing dan kucing telah terdaftar. Sisa vaksin nantinya disalurkan melalui puskesuan. Masyarakat juga diminta segera melaporkan setiap kasus gigitan HPR agar dapat ditangani sesuai kebutuhan. Sementara itu, Ketua PDHI Jateng 3, Dr. Hewan Esti Dwi Utami, mengapresiasi langkah tersebut dan berharap vaksinasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, termasuk diikuti program sterilisasi untuk membantu pengendalian populasi HPR. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
11: Iya baik, terima kasih Bima Prasetya, reporter RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Berita Indonesia Live hari ini, Selasa 22 September 2026. Persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik bersama Radio Host LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja berpamitan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar? Gimana dengan rutinitas hari ini? Lancar ya? Ya, semoga Anda pun juga selalu akan diberi kesehatan, penuh semangat untuk jalani aktivitas jadi ini ya. Baik, senang banget saya Dani di hari Selasa yang ke-22 di bulan September 2026 ya, dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Ya, sahabat pendengar, jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan silakan ya, kita tunggu juga buat Anda sahabat pendengar nanti yang ingin bergabung ya, bisa melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di kota Magelang tercinta. Semua aspirasi dan aduan dari Anda, sahabat pendengar, akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor ya. Ya, tentunya biar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait ya. Jadi tunggu sampai jam 4 sore di Bangun Magelang Kita.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Baik, sampai mendengar sampai jam sore nanti saudara masih dibangun Magelang kita, eh. Ya. Dengan apa waktu yang saat ini masih kita punya. Yuk, udah ditunggu buat yang hari ini punya aduan, punya aspirasi atau punya informasi-informasi bermanfaat ya. Silakan Anda bergabung dengan kami di Bangun Magonya. Yuk, udah ditunggu buat yang hari ini punya aduan, punya aspirasi

Pemerintah Kota Magelang menyiapkan 4 kegiatan yang diharapkan mampu menggerakkan aktivitas perekonomian sekaligus meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyebut kegiatan atau event menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga geliat ekonomi lokal, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat dalam berbagai aktivitas di Kota Magelang. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meminta pengurus RT dan RW lebih aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Koordinasi antara pengurus wilayah dan warga dinilai penting untuk menjaga kondisi lingkungan tetap aman dan kondusif. Damar menilai di mana saat menghadiri rapat koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Damar mengatakan di mana Kramat Utara selama ini termasuk wilayah yang kondusif. Meski begitu, sejumlah persoalan tetap perlu mendapat perhatian bersama agar keamanan dan ketertiban lingkungan tetap terjaga. Menurut Damar, RT dan RW memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengurus lingkungan diharapkan mampu mengkoordinasikan warga sekaligus mengetahui persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain keamanan lingkungan, Damar turut menyoroti ketertiban lalu lintas di kawasan pemukiman. Kendaraan berat yang melintas pada pukul 6 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat diminta berhenti sementara karena waktu tersebut bertepatan dengan aktivitas warga dan pelajar. Penataan parkir di tepi jalan juga menjadi perhatian, di mana pemerintah bersama pengurus wilayah akan mendorong penertiban agar aktivitas kendaraan tetap berjalan tanpa mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar. Damar juga mengajak masyarakat memperkuat kegiatan positif di lingkungan, kegiatan kebersihan hingga memanfaatkan lahan untuk urban farming dinilai dapat meningkatkan kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan. Yuk, siapa pendengar masih dan ditunggu, silakan ikut bergabung di acara Bangun Magelang dan sampaikan ya. Saat Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan ya. Anda bisa gabung melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Sampai jambat, sedang ditunggu di Bangun Magelang kita.

0: Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak

0: Ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Saya Dani masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di kota Magelang. Melalui line telepon kami di nomor 0293-366899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda sahabat pendengar tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah kota Magelang. Agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Ya, sahabat pendengar, berdasarkan data yang ditampilkan pada portal resmi Monggo Lapor, tercatat sebanyak 1.286 aduan masyarakat telah masuk. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 1.237 aduan dinyatakan telah tertangani, sementara untuk 42 aduan masih dalam proses penanganan. Pemerintah Kota Magelang sebelumnya menegaskan bahwa setiap aduan masyarakat harus mendapat respon dan tidak boleh diabaikan. Dalam evaluasi pengelolaan pengaduan pada April 2026, Pemkot Magelang mencatat 345 aduan masuk melalui Monggo Lapor sepanjang triwulan pertama 2026. Dan rata-rata waktu tidak lanjut saat itu sekitar 2 hari dengan batas maksimal penanganan dan yang ditetapkan 5 hari kerja. Hingga September 2026, pemerintah Kota Magelang terus menyediakan kanal Monggo Lapor sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka temui di lingkungan maupun dalam pelayanan masyarakat. Meskipun demikian, data publik yang tersedia saat ini belum merinci lebih jauh di mana lokasi serta OPD yang menangani masing-masing aduan khusus periode September 2026. Masyarakat dapat memanfaatkan kanal Monggo Lapor tentunya untuk menyampaikan pengaduan sekaligus memantau perkembangan penanganannya. Baik, demikian sahabat mendengar informasi layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang. Dan tentunya terima kasih kepada Anda masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan tentunya dari apa tindak lanjut tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Jadi partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Silakan, masih ada waktu sampai jam 4 sore nanti. Saya Dani menunggu di Bangun Magelang kita.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
1: PIRT.

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

19 menit selebihnya dari jam 15 apa pendengar. Jadi masih ada waktu, silakan di hari Selasa, hari yang ke-22 di bulan September 2026 ini. Anda punya aspirasi, punya aduan, punya informasi-informasi bermanfaat, yuk Anda bisa bagikan di acara Bangun Magelang kita, eh. Acara yang selalu akan menunggu kebersamaan Anda untuk menumbuhkan kepedulian terhadap Kota Magelang, ya. Jadi silakan, kita tunggu, bisa ngebel ataupun juga bisa kirimkan WhatsApp-nya, ya. Sahabat pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Kota Magelang untuk tetap waspada kondisi cuaca kering pada periode akhir September 2025. Berdasarkan informasi terbaru, BMKG Kota Magelang berada dalam status waspada kekeringan meteorologis untuk periode 21 hingga 30 September 2026. Meski demikian, kondisi kekeringan di seluruh sejumlah wilayah Jawa Tengah mulai mengalami penurunan seiring masuknya fase transisi dari musim kemarau menuju musim hujan. BMKG menyebut perubahan status tersebut belum berarti seluruh wilayah terbebas dari dampak kekeringan. Masyarakat tetap diminta melakukan langkah antisipasi terutama dalam menghemat penggunaan air. Untuk kondisi cuaca beberapa hari ke depan, Kota Magelang masih berpotensi mengalami cuaca cerah hingga berawan dengan suhu udara yang relatif tinggi pada siang hari. BMKG juga mengingatkan bahwa meskipun musim kemarau masih dominan, hujan ringan hingga sedang tetap dapat terjadi secara lokal dan berpotensi disertai petir maupun angin kencang. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau menjaga kecukupan cairan dan mengurangi paparan langsung sinar matahari. BMKG juga meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Mengingat kondisi yang masih relatif kering dapat meningkatkan resiko kebakaran. Baik. Bangun Magelang kita masih menunggu kepedulian Anda, ya. Silakan Anda bisa gabung di 366899 atau di 0882 135 135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan tentunya dari semua aspirasi ataupun aduan Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Sellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via Grab.

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Apaan sih, Kak?
3: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
2: Tapi...
3: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
2: Tapi...
3: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
4: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
5: Indis Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
2: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
3: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
2: Oh iya, maaf.

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD diminta untuk segera memperkuat kolaborasi dan inovasi usaha, utamanya dalam penerapan digitalisasi tata kelola perusahaan. Hal itu disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono saat memberikan arahan terkait penguatan kolaborasi dan digitalisasi BUMD di Aula Perumda Air Minum Kota Magelang kemarin. Wali Kota dikutip dari laman Magelang Express hari ini mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi daerah bisa dipercepat melalui keterlibatan BUMD dengan memperkuat inovasi dan digitalisasi tata kelola. Menurutnya adanya transformasi tersebut akan seiring sejalan dengan optimalisasi potensi pendapatan daerah secara berkelanjutan. Wali Kota menilai di tengah dinamisnya iklim dunia usaha, kerjasama lintas sektor mutlak dibutuhkan. Oleh karena itu, Wali Kota meminta para pengelola BUMD untuk membuang jauh-jauh pola pikir kompetitif dan beralih ke strategi kolaborasi. Di sisi lain, Wali Kota juga menyoroti sistem operasional konvensional yang dinilai sudah usang dan kerap menghambat keterbukaan informasi. Oleh karena itu, setiap BUMD diminta menjadikan transformasi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama manajemen. Adapun seluruh upaya pembenahan secara menyeluruh ditargetkan mampu memaksimalkan nilai aset BUMD di Kota Magelang. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Baik, 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Dan melalui program Bangun Magelang kita, kami hadir sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Yuk, masih ada waktu kurang lebihnya 19 menit lagi sampai jam 4. Jadi silakan manfaatkan waktu. Apalagi hari ini Anda punya informasi bermanfaat, ya. Punya aduan, punya aspirasi, silakan. Masih dan ditunggu di 366899 atau di 0882-1035-1035, ya. Baik, Bang Adiman. Selamat sore, Bang Adiman. Di Metese, yang tentunya Anda selalu akan mengingatkan untuk semuanya untuk peduli itu yang namanya dengan kebersihan, ya. Ya, dengan apa kebersihan? Tentunya ini menjadi satu awal di mana kita akan bisa melihat keindahan, dan itu pun tentunya juga mendukung yang namanya kesehatan, ya. Silakan, kita tunggu kebersamaannya, ya. Sahabat pendengar, Polres Magelang Kota tengah menelusuri sedikitnya 3 akun media sosial yang diduga menyebarkan tangkapan layar seorang kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ketika mengikuti rapat secara daring. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota mengatakan, polisi telah memeriksa 2 orang saksi dalam penanganan laporan tersebut. Polisi juga akan meminta keterangan dari sejumlah pihak lain yang mengetahui kejadian maupun penyebaran tangkapan layar. Kasus ini bermula dari kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur Badan Gizi Nasional yang digelar secara daring pada 14 September yang lalu. Dan di mana polisi masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Baik, sahabat pendengar, Bangun Magelang kita sampai jam 4 dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang.

nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah.

54 menit selebihnya dari jam 15 ya. Ya, sama pendengar, gak terasa ternyata sudah di penghujung program ya. Pada hari ini hari Selasa tanggal 22 September 2026. Terima kasih buat Anda yang sudah pada gabung di Magelang FM ya. Yuk, jangan lupa sahabat pendengar, di saat Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat seputar Kota Magelang, silakan Anda bisa bagikan lewat Bangun Magelang Kita ya. Aduan, aspirasi, ataupun informasi bermanfaat, tentunya ini menjadi satu hal yang penting di mana kita sebagai masyarakat ikut terlibat dalam memajukan Kota Magelang ya. Dan jangan lewatkan Bangun Magelang Kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan juga di mana Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami ya. Baik, sahabat pendengar, saya Dadi undur, makasih bersamanya. Mari kita juga kebersamaan, perkuat kepedulian dan tingkatkan partisipasi untuk kota tercinta. Di belakang saya Dadi sudah siap ada YOL yang bakal temani sahabat pendengar di Sugeng Sonten dengan tembang-tembang pop Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Sore hari ini hari Selasa, 22 September 2026. Saya Ayu El bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Apa kabar Anda di sore hari ini? Tentu saja kabar sehat, kabar bahagia yang selalu saya harap dan doakan untuk sahabat semua ya. Yang udah pulang kerja, yang mau pulang kerja, hati-hati di jalan yang lagi on the way ya. Yang tetap masih sibuk di kantor, semoga Anda dilancarkan menikmati pekerjaan yang belum terkelarkan gitu ya. Yang pasti selamat sore buat sahabat pendengar semuanya. Selamat menikmati lagu pop Jawa yang bakal saya hadirkan. Juga informasi terkini terup to date yang siap saya geber abis untuk Anda. Seperti biasa untuk itu kembali saya bakal undang kebersamaan Anda melalui kami di 0882-135-135 atau by phone di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota, Anda tetap bisa join barengan kita melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih PPL Magelang FM. Okay, thank you banget juga buat sahabat semua yang udah join live barengan saya Ayu L. Yuk gaskan gitu ya. Sore hari ini lagi on the way, gak usah terlalu terburu-buru ingin saling menyalip gitu ya, ingin cepet sampai di rumah atau ingin saling mendahului. Hati-hati di jalan, karena biasanya barengan pulang dari tempat aktivitas, pulang kantor ini lalu lintas sedikit krodit ya, saling mendahului, ingin cepat, ada kalanya karena panas disalip gitu, sehingga karena mungkin masih capek kita terpancing emosi. Jangan ya dek ya. I can Iken Salindri dengan ayang-ayang yang bakal membuka perjumpaan kita di program Sugeng Sonten Magelang FM. Ayu El sampai purna pukul 19 di Sugeng Sonten, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Malete.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja, mau nikah?
3: Yuk, pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen.
2: Di program Sugeng Santen, Ayu selalu setia bersama sahabat semua sampai pernah pukul 19. Halo, selamat sore Kak Lipa. Kak Lipa ini di Klat Cepogo Boyolali ya. Dimana sore hari ini dengan penuh kasih dan penuh sayang kirim apa ya spesial, ada doa-doa yang dipersembahkan untuk Ananda tercinta, Ananda Oktaviani. Ananda Oktaviani dapat salam sayang sampai akhir zaman dari Ayahanda tercinta Kak Lipa ya. Juga dari Kakak Ayu L ngucapin selamat ulang tahun untuk Ananda Oktaviani ya. Selamat ulang tahun keempat ya. Barokalofi umrik Ananda Oktaviani. Semoga di usia yang keempat tahun ini Ananda Oktaviani selalu diberikan kesehatan, umur panjang, tumbuh menjadi anak solehah, ceria, pinter dan berbakti kepada orang tua. Semoga setiap langkah Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam belajar dan bermain serta menjadi anak yang membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk keluarga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan harapan untuk Ananda, memberikan masa depan yang indah serta menjadikan Ananda anak yang penuh kasih sayang dan bermanfaat untuk semuanya. Semoga hari bahagia buat Ananda Oktaviani di Kelat Cepogo Boyolali ini menjadi kenangan yang paling indah dan penuh kebahagiaan. Barakallahu fi umrik ya sayang. Semoga Allah selalu menjaga Ananda Oktaviani bisa mengangkat derajat keluarga, terkabul cita-cita dan harapan orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Okay, sebenarnya gak nyambung gak apa-apa ya, karena lagunya emang lagi pop Jawa. Sebuah lagu yang bakal Kak Ayu hadirkan dari Sahiba Saufa Kanggo Riko, juga buat sahabat semuanya. Untuk Kak Lipa, bahagia selalu, berkah selalu, semoga selalu menjadi ayah yang hebat. Ayah yang hebat, ayah yang menjadi idola untuk Ananda ya. Okay, di program Sugeng Santen Magelang FM sampai pernah pukul 19. Stay with me, Ayu L.

0: bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak.
4: Apa, Bu?
3: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya, sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilé.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia UL yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 19 ya. Sahabat pendengar, bantuan sosial yang selama ini diterima seorang warga usia di Kabupaten Magetan, Jawa Timur sempat terhenti setelah data kesejahteraannya berubah. Perubahan itu kemudian ditelusuri Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Dinsos menemukan bahwa orang tersebut tercatat dalam data pelanggan listrik dengan daya 2200 volt ampere. Padahal menurut hasil klarifikasi Dinsos, pemasangan listrik tersebut bukan milik atau berada di rumah orang tersebut. Sebut saja Mbak Cikra gitu ya. Dimana Kepala Dinsos Kabupaten Magetan Elmi Kurniarto mengatakan bahwa data listrik tersebut diduga menjadi salah satu penyebab perubahan desil Mbak Cikra. Dimana perubahan desil tersebut menjadi persoalan karena Mbak Cikra sebelumnya merupakan penerima bantuan sosial. Dan yang PL kemarin ada desil 9, ada desil 10 gara-gara pemasangan listrik 2200 ampere. Padahal bukan sama dia ya katanya. Dan menurut Elmi, saat ditemui di ruang kerjanya dari Dinsos ini ya, persoalan Mbak Cikra bukan semata-mata karena warga tersebut masuk desil tinggi. Masalah muncul karena perubahan itu terjadi pada warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Dimana dijelaskan penerima bantuan sosial tertentu berada pada kelompok desil 1-4. Ketika data penerima berubah menjadi desil tinggi, sistem dapat mengeluarkan warga tersebut dari daftar penerima. Masalah desilnya, yang penerima bansos pastinya desil 4 ke bawah ya. Kalau desilnya tinggi, orangnya bukan penerima bansos gitu ya. Dan perubahan status tersebut membuat bantuan Mbak Cikra masuk status exclude atau dikeluarkan sementara dari daftar penerima. Nah ini dia. Dan bantuan Mbak Cikra sempat terhenti satu tahap. Dinsos memperkirakan penghentian tersebut menjadi sekitar bulan April gitu ya. Kondisi tersebut sebelumnya menjadi persoalan bahwa Mbak Cikra hidup seorang diri. Pemberitaan mengenai kasus itu menyebut bantuan PKH tidak cair dalam dua kali pencairan, dan NIK Mbak Cikra kemudian ditemukan tercatat pada pelanggan listrik 2200 volt ampere. Ya, ini karena tidak sinkron ya data sebenarnya dengan data yang sudah meluncur di Dinsos gitu ya. Jadi sebenarnya realnya teknisnya nama Mbak Cikra itu dipakai NIK dan namanya dipakai untuk pemakaian listrik 2200 volt ampere. Padahal kondisi real di lapangan bukan sebenarnya. Nah ini dia, lewat tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Menurutnya data tersebut berkaitan dengan pemasangan listrik pada ruko. Dalam penelusuran Dinsos terdapat dua ruko yang menjadi bagian dari persoalan data listrik tersebut, dan salah satunya tercatat menggunakan NIK Mbah Cikra. Aduh, miris gitu ya, kasihan ya. Kasegoro Kidul, assalamualaikum cahayu. Waalaikumsalam Kak Glory Store, Kak Rohani, Asafari pamit dulu ya. Waalaikumsalam Pak Haji Jojo, bunda ini masih cantik kan sehat, amin. Jika ibu terip, Javi di tempuran, halo, selamat sore. Assalamualaikum, sore LPPL Magelang FM, Bayu Al penyerap favoritku. Javi di tempuran, pulang gas 3:30, stay tune request Abalala, aku sing berjuang. Buat Bayu metugas salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Okay. Buriana di Duden, assalamualaikum, segeng suantar Magelang FM, Bayu Al. Buriana di Duden request lagu Dumas, salamnya untuk Pak Herman, Pak Narko, Pak Priyanta yang di Boyono, Lembayung Sutra, Bunda Ani, Bu Saduo, Bunda Wayu, Bu Pramono, Bunda Eti, Mama Vega, Bu dan semuanya. Buat Mbak Ayuan, tugas ya, tetap semangat dan sukses selalu, lancar rezekinya, amin. Kemudian ada Bunda Erna, sugeng sonten Magelang FM, Mbak Ayuan ingkang manis lan ayu, wadidaw. Dari Bunda Erna Karyani 242, salam untuk Pak Supai, Pak Ngatman, Mbak Ariola, Maharani Bunga, Mas Uat Mirsa, Papa Ugi, Ayu Nabila, spesial kagem Pak Soleh yang pulang kerja. Request kesayangan dari Boy Gang, makasih Mbak Ayuan, sampun diwas lan KPR so tembangi pun ge. Belum ya, yang bakal saya hadirkan ada Denny Chanan featuring Wawes dengan Dumas, dan Abalala kusin berjuang buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya Ayu El di program Sugeng Sonter Magelang FM.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Apaan sih, Kak?
4: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
3: Tapi...
4: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
3: Tapi...
4: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
5: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
6: Indies Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Indotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
3: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
4: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
3: Oh iya, maaf.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Tiga koma lima Magelang UFM di udara untuk semua usia IUL yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purnama pukul 19. Sahabat, ada yang mengatakan yang sedang berjuang nih ya, percayalah pada proses karena hal besar ini membutuhkan waktu. Dimana gak harus sempurna untuk bisa terus berkembang ya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Di mana langkah kecil hari ini tetap membawa kamu lebih dekat dengan tujuan ya. Kegagalan bukan akhir, melainkan kesempatan untuk mencoba dengan cara yang lebih baik. Jangan takut gagal, takutlah jika kegagalan membuat kamu berhenti mencoba. Setiap kesalahan bisa menjadikan pelajaran untuk langkah berikutnya tentunya. Jadi, jangan menyesali apa yang sudah berlalu. Ambil pelajaran dan lanjutkan perjalananmu. Mengisonya wangi bunceng mas ayam, wih ayamnya dikapake Mbak Mila. Mbak Fitri Ismat, halo, selamat sore, suka selontan businin. Wah, aneh-aneh Mbak Fitri Ismat, ayo sehat selalu, bahagia selalu ya. Mbak Mila 182, Mbak Fitri Ismat juga, berkah selalu kakak Segoro Kidul, juga sehat selalu ya. Dan terima kasih buat sahabat semua yang sore hari ini lagi join barengan saya IUL di Sugeng Sonten Magelang FM. Prolima jo sabar nanti ya, sabar. Bunda iki boloku Mbak Fitri Isma. Oh, Mbak Fitri Isma bolone Mbak Mila juga ya. Sehat selalu ya Mbak Fitri Isma, Mbak Mila. Karafa Aprilio juga buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya IUL di program Sugeng Sonten Magelang FM. Oh ya, sebelumnya saya hadirkan sebuah berita sahabat, di mana RU Pengaturan Reforma Agraria resmi disahkan menjadi undang-undang setelah DPR menyetujui dalam rapat paripurna pada hari Selasa 22 September 2026. Pemerintah selanjutnya menyiapkan sejumlah aturan turunan termasuk mengatur batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah. Di mana Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai amanat undang-undang tersebut. Salah satunya adalah peraturan pemerintah yang mengatur penataan, pengendalian, dan pembatasan tanah termasuk penentuan batas minimum dan maksimum penguasaan.

serta pemilikan tanah. Dan Nasron saat menyampaikan pendapat akhir Presiden dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 22 September 2026 menyampaikan bahwa berkomitmen untuk segera menuntaskan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penataan dan pengendalian serta pembatasan tanah, penentuan batas minimum dan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah. Menurut Nasron, pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan reforma agraria secara nasional. Sejumlah persoalan yang masih dihadapi antara lain ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, koordinasi antar lembaga, serta penyelesaian konflik agraria. Dengan berbagai pembaruan tersebut, RU ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan reforma agraria secara nasional, kemudian mempercepat penyelesaian berbagai masalah agraria, serta mendorong mewujudnya pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu dia. UU tentang agraria sudah disahkan ya oleh DPR pada rapat paripurna tadi Selasa 22 September. Ada Yeni Inka featuring Fendik Adela hadir dengan Jambu Alas untuk sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: 14 lebihnya dari pukul 17 saat waktu di studio ya. Ayu Elang selalu setia bersama sahabat semua, gak pernah pukul 19 nanti. Dan sahabat, rencana relokasi tempat pemakaman umum TPU Wonokendeng di wilayah Lonjong, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, hingga saat ini belum ada kepastian ya. Kemudian pemakaman tersebut akan terdampak proyek pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Sebentar saya bacain berita dulu yang phone live ya, habis ini saya terima. Ketua RW 03 Kelurahan Ngampil Aldila Nur Afandi pada Selasa 22 September 2026 menyampaikan, sudah 2 tahun lebih sejak diinformasikan kepada warga, namun hari ini tidak ada kepastian kelanjutan dari rencana pemindahan makam tersebut. Menurutnya, warga telah menyiapkan lahan pengganti untuk lokasi tempat pemakaman yang baru. Jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi makam lama. Di mana pemilihan lahan baru untuk makam tersebut berdasarkan kesepakatan warga dari beberapa calon lokasi yang dipilih yang dekat makam lama tersebut. Di mana luas lahan makam lama 3.800 meter persegi dan saat ini menampung 550 jenazah. Sementara lokasi yang baru luasnya 5.000 meter persegi. Oke, yang for live di 366899, sok. Mangga silakan saya buka line ini untuk Anda. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Sugeng Santen.
0: Sugeng Santen. Bu Nani, apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Oke, tunggu Benny, sore menjudul.
1: Yupiannya sore judul, Mbak Ayu sore judul.
0: Enggak, kalau aku kan udah protap. Hari Selasa sore menjudul selalu.
1: Enggak pernah pagi dong. Iya, toh Mbak Ayu.
0: Iya. Aku bagian siang, sore, dan malam gitu ya.
1: Penyandu
0: gitu loh. Oke, saya selalu Bu Nani.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain nih seru-seru kayak gini?
1: Lagi
0: nelpon. Hah? Lagi apa?
1: Lagi nelpon Mbak Ayu gitu kok.
0: Oke, iya wes, toko mandot deh. Oke, request lagu apa nih?
1: Banyumata ya, Mbak.
0: Banyumata, tapi tadi kan setelah bermaghrib ya.
1: Kapan-kapan
0: Cik Ili gitu. Okay. Salamnya buat siapa nih?
1: Buat siapa ya? Buat Mbak Ayu ya.
0: Oke, okay.
1: Salam kangen ya Mbak Ayu.
0: Iya, aku kangen juga loh. Gak kerasa buat Kak kangen nih.
1: Ayo podo tuh.
0: Salam buat Pak ini ya, Pak Syam ya.
1: Yang barusan sakit.
0: Hah?
1: Sakit.
0: Sakit apa?
1: Anu, gula sama itu radang tenggorokan. Itu bahasan keluar dari rumah sakit.
0: Oh, habis ranap, habis opnam. Oh Allah, Masya Allah.
1: Gak tahu.
0: Udah jauh ya, salam aja ya dari Mbak Ayu gitu ya. Okay.
1: Maaf Eka. Udah cepat sembuh ya Mas.
0: Amin ya Allah.
1: Wahyu.
0: Iya.
1: Mama Oga juga pada sakit tuh ya.
0: Iya.
1: Seperti aku yuk. Mari Roro.
0: Gak apa-apa. Yang penting disehatkan, diberikan umur panjang yang sehat, berkah melimpah ya.
1: Oke. Okay. Gitu loh, Mbak Ayu. Kurion apa kabar?
0: Oke. Okay.
1: Pak Irma, Mas Royanto.
0: Mbak
1: Ayu Sutra, apa kabar?
0: Oke. Okay.
1: Mas Royanto yang di Bunda Maya. Bunda Ayu.
0: Oke. Okay.
1: Temanggung. Bunda, siapa yang di Jaliwangi itu? Bunda Eti. Duo Bu Pramo yang di Bandongan.
0: Okay.
1: Sesang.
0: Siap.
1: Semuanya.
0: Okay. Gitu aja.
1: Semua-muanya.
0: Siap.
1: Tanpa tertuali.
0: Siap.
1: Spesial buat Mbak Ayu. Okay. Selamat bertugas.
0: Okay, thank you.
1: Bahagia selanjutnya Mbak ya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani di Kali Negara. Oke, kita ketemu dengan EDX Aika dengan rasa dati pelangi buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Sonten Mike Lang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang buai. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sumbangannya dah. Sumbangannya dah. Sumbangannya. Sumbangannya. Wale ya. Ya. Sugeng Santen.

masih bersama semuanya selalu setia barengan saya Ayu Elma Tati. Request kapusan janji jemba. Oke, nanti saya hadirkan setelah pukul 18 ya. Karena sesaat lagi kita bakal bergabung untuk mengikuti saat adzan maghrib untuk Magelang dan sekitarnya. Dan sesaat setelah ini saya off dulu dari live-nya. Nanti saya kembali di pukul 18 masih di program Sugeng Sonten. Request 1-2 bun siap. Ntar kue kasih kado. Kadonya yang keren loh ya, yang berarti gitu ya Kakak Segoro Kidul. Oke, bulan depan aku ulang tahun ya. Ditunggu, awas kalau gak ngadu. Ngancam. Buat sahabat pendengar semuanya. Oh ya, Deni Chanan Pro Liman Jaya yang di request sama Theodorus. Katanya salamnya buat Mbak Cindy yang lagi ulang tahun ya. Selamat ulang tahun katanya. Aku lo gak ngapusi. 1-2 bun siap Kak Memen-Meme. Saya hadirkan semua setelah pukul 18 ya. Karena pukul 17:38 kita bakal mengikuti saat adzan maghrib untuk Magelang dan sekitarnya. Ayu El di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya Ayu El. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin muslimat yang sudah menjalankan. Berasa damai tenang ketika kita sudah menjalankan kewajiban dan yang sudah serasa menjadi sebuah kebutuhan ya. Dan damai ketika sudah melangitkan doa-doa kita juga. Semoga doa harapan kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna nanti. Pukul 19 ya. Dan kali ini yang bakal saya hadirkan ada Boso Moto. Tadi di request sama Bu Nani di Kalinegoro. Bonazura, thank you. What's up semua yang selalu setia membersamai sahabat membersamai saya di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: trending.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
2: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Sugeng Sonter Magelang FM. Rindu rindu. Oh, ada ke Pak Abi tenan eh. Oke, sahabat pendengar, saya bakal hadirkan di mana Bupati Polmut. Bupati Polmut ditahan KPK ya. Di mana Bupati Bolang Mongondo Utara Polmut Sirajudin Lasena ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan OTT di mana ia mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan. Berdasarkan pantauan pada Selasa 22 September Sirajudin meninggalkan ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.58 dan dia menjadi satu-satunya pihak yang mengenakan rompi orange atau oranye. Sirajudin berjalan menuju mobil tahanan yang berada di depan lobi dan didampingi dua penyidik KPK. Saat keluar dia hanya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bolang Mongondo Utara. Sirajudin juga membantah kabar yang menyebut dirinya merupakan saudara mantan wakil ketua KPK Nawawi Pamolango. Dan Sirajudin merupakan satu dari 14 orang yang terjaring OTT KPK pada Senin 21 September 2026. Dia ditangkap di Jakarta bersama 4 orang lainnya, sementara pihak lainnya diamankan di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Juru bicara KPK Budi Prastia menjelaskan, OTT tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggaraan negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Polmut terkait sejumlah proyek. Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara di lingkungan Kabupaten Bolang Mongondo Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut. Mbak Mila jangan percaya sama Mbak Rini Rindu, dia itu hoax itu, penyebar hoax. Buat sahabat mendengar semuanya ada Mr. Mendem. Siapa tadi yang request Mr. Mendem, saya hadirkan From Happy Asmara featuring Delva di Sugeng Swanten Magelang FM.

0: Terampil berbahasa Indonesia, wajib. Bisa bahasa Inggris, itu harus. Bisa bahasa Mandarin, itu luar biasa.
1: Ni hao, hello, selamat pagi, Chao Shang hao, mama.
2: Buka jendela dunia bersama Sekolah Bakti Tunas Harapan. Dengan kurikulum nasional penguatan bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kami menyiapkan generasi unggul yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Hadiri open house sekolah kami pada tanggal 26 September 2026 pukul 7 sampai 11 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 68A Magelang. Dapatkan diskon khusus sampai 50%.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Sekolah Nasional 3 Bahasa Bakti Tunas Harapan atau hubungi kami di nomor 0813-9282-8888. Sekali lagi, 0813-9282-8888. SBTH, Be Smart, Be Kind.
4: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. Ayu El yang selalu setia bersama sahabat semua sampai purna pukul 19 sesaat lagi ya. Oke, bila pulang selalu hati-hati ya Mbak Bro. Oke, Mas Bro. Oke, sahabat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bakal menjadikan kesuksesan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai role model dalam penangkasan tanker stunting. Dua daerah tersebut dinilai mampu menekan angka prevalensinya mencapai sekitar 2%. Lutfi menyatakan hal ini dalam acara rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel Kota Semarang. Berdasarkan data triwulan 2 tahun 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah sebesar 9,93%. Meski tren angka prevalensinya sejak 2024 terus menurun, namun masih ada kesenjangan atau disparitas antar wilayah. Misalnya Wonosobo 18,05%, Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%. Sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10% seperti Demak dan Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, ia akan menjadikan Demak dan Kabupaten Semarang menjadi role model. Oke, Kak Bintan, sampai jam 19 sesaat lagi saya bakal undur diri ya. Tapi masih ada sekitar 4 laguan lah ya. Yeni Inka yang bakal hadir dengan Selendang Biru tadi yang request Kak siapa ya? Antara Mbak Tati, Mbak Mila, Kak Fitri Smart, Orsa atau siapa ini? Buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya UL di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 10.

0: gurihnya bikin lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
2: Ono kain jero, ambil ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae, tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1, atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Baik sahabat, tak berasa ya, pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama sahabat semua di program Sugeng Santen Magelang FM. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat semua yang sudah selalu bersamai saya di hari ini, hari Selasa ya, 22 September 2026. Baik sahabat, sebuah informasi bakal saya sampaikan dari PDAM Kota Magelang diberitahukan kepada pelanggan air minum Kota Magelang berkenaan dengan adanya pekerjaan perbaikan pompa di sumber mata air Tok Pecah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 pukul 19 sampai dengan selesai. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon maaf apabila aliran mata air Tok Pecah untuk sementara akan terganggu, di mana dampak aliran air minum yang terganggu akibat perbaikan tersebut meliputi Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Magersari, Jurang Embos Utara, Kelurahan Jurang Embos Selatan, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Rejowinangun Utara sebagian, Kelurahan Kemirerjo, RSUD Kota Magelang, Perum Lembah Hijau, Melati Purna dan sekitarnya. Dimohon pelanggan di wilayah tersebut di atas untuk menampung air di rumah masing-masing. Demikian ya pemberitahuan disampaikan kepada sahabat pendengar. Oke, Sawangen dan Kitir Sumilir Niken Salindri yang bakal mengakhiri perjumpaan kita di program Sugeng Santen Magelang FM. Terima kasih. Saya Ayu undur diri. Selamat malam semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Apa Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mes. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Apa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, pamit dengan satu siko koma gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo halo, pepanggian malen jen dalam meniku alhamdulillah. Pinanggihan kanti awak engkang sehat, langkung syukuripun, amin. Jih, monggo. Sinarengan nyawiji, monggo mios kiaran gadu-gadu campur sari. Tumuki tapu sedoso sak mangke. Selamat datang, yuk. Monggo, sahabat pendengar yang mau gabung, bisa ya. WhatsApp di 0882-135-135. Atau Anda bisa telepon saja di 366-899. Monggo yang dari luar Jawa, saya tunggu atensinya untuk bisa menyatu di acara Gado-gado campur sari Magelangan bersama Vita sampai jam 10.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas, mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, mbak.
2: Yoi, mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Gado-gado campur sari, magelangan sugeng dalu, matur sembah nuwun ingkang sampun sami nyawijin nggih. Mias 0882 135 135. Kados pundi pawarta saya Pak Herman, lali janjine nggih dipun tenggoke mawon. Salam kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, lajeng Pak Ari Gorontalo nggih. Sugeng dalu Ki Buryono, Bu Nani, Wena Wahyu, Bututi Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi nggih, Mbak Erna Dwi. Dalam Mbak Nungki Stoyo Kemawon sugeng nyawiji. 366-0-0-0 menawi badhe minggah monggo kula sumanggaaken sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak Vita.
0: Pak Poniman gasik, Pak Poniman.
1: Nggih, Mbak Vita gasik
0: nggih.
1: Nggih. Nuwun sekali nggih.
0: Napa?
1: Bayu Langit.
0: Oh nggih.
1: Salam-salam kangge Bu Edang, Mama Vita, Pak Iwan, Putri Kabayan, Mbak Kupri, dan sis saya lima bon Mbak Boni kalian. Tuh mulai hati saya lima bon. Jee. Koma Klang FM sehat selalu semuanya. Matulun. Gado-gado campur sari.
0: Jee, gado-gado campur sari. Matur suwun. Meniko saking Mas Rian sugeng dalu. Mas Rian, Mas Rian saking turi mboten leres. Leres napa mboten nggih. Sekaripun nopo yen ing Tawang. Salam kemawon kagem pamidanget gado-gado campur sari. Jeh dipun tenggo, monggo. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu gado-gado campur sari Magelangan.
0: Jeh. Monggo yang dipo.
2: Bapak nyuwun lagu Kecantol Rondo.
0: Nggih.
2: Kalih Gudani Rondo.
0: Oh, Rondo Stanten. Pian. Biasane kok arang niki nek anu babakan rondo-rondo. Gudani.
2: Kepengin numpak kesing rondo-rondo.
0: Nggih. Gudani Rondo kalih
2: Kecantol Rondo.
0: Oke. Monggo salam-salam kemawon kagem
2: sami. Salamipun ngatur Bu Indarto sekalian, Bu Sadowo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Mama Olga, Mama Ririn, Mama Edika, dan Pak Toha wonten Yuco.
0: Nggih.
2: Mangke lak munggah mangke nek anu pas nang.
0: Nggih.
2: Jih kagum sekemawan Mbak Vita.
0: Jih, eyang dipo.
2: Ditenggo sekaripun.
0: Siap, matur suwun sampun nyawiji. Jih, sugeng dalu eyange dipo yono. Bu Sadowo sugeng dalu ugi tato jih didi kempot. Nangke sampun melebet antrian meniko. Katur kagem Bu Eti, Bu Riono, Bu Endang Wahyu jih, Bu Nani Kalinegoro, lajeng Mbak Nungki, Bu Tati Tuti Haryanti, Mbak Murni, Pak Dipoyono, ugi Pak Iwan, Pak Priyono, Pak Tarmono, Pak Rohyanto, lajeng Pak Ari wonten Gorontalo, Kistanten Kemawon, fans Magelang FM. Bunda Erna, pangapunten kawula WhatsApp niko, senyum tipis kok. Oh ngaten, Masya Allah. Berarti penyiare salah paham sih. Mangke, niki tatu kok. Sampun nggih, sampun mlebet antrian niko, kleresan ninggal tatu. Salamipun senyum tipis kagem Mas Rendi Kusuma, Bang Mandon, Mas Fuad Mirza, lajeng Mas Sumargo tanpa Deni. Ayu Nabila, Mbak Widya Sunaryo, ugi spesial kagem Pak Soleh ingkang lagi ngisis nggih. Bentar sangat nama Pak Soleh kok lagi ngisis niki nggih. Monggo menawi ngaten langsung kemawon kula aturaken menika sekar lali janjine. Saking Yani Megawati kalanjutaken yang intawan ono lintang ya kagem Mas Rian sugeng laras kemawon nyawiji wonten gado-gado campur sari.

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang.

0: tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gaduh-gaduh, campur sari, Magelangan.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan

0: setiap saat. Nah, ada juga nih informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
0: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
0: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
6: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
5: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
6: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
5: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
6: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
5: Tampilannya informatif juga ya?
6: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
5: Ribet nggak tuh installnya?
6: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
5: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
7: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Gado-gado campur sari magelangan sugeng dalu nggih, monggo pinarak wonten 366-8000 menawi panjenengan badhe ngepel kawula tenggo kawigatosanipun. Oke, WhatsApp nggih, kawula bikak wonten 0882-135-135. Sahabat pendengar, Vita punya informasi ya untuk Anda. Di hari Selasa, tepatnya di pukul 22 tanggal 22 September ya, ini baru saja terjadi

perbaikan pada sumber mata air tuk pecah yang berdampak pada terganggunya aliran air pada Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Jurang Ombo Utara, Kelurahan Jurang Ombo Selatan, Kelurahan Cacaban, kemudian Kelurahan Rejo Winangan Selatan, dan juga Utara sebagian, Kelurahan Kemiri Rejo, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang, kemudian Perum Lembah Hijau dan Melati Purna sekitarnya. Semoga ini perbaikannya cepat selesai begitu ya, sehingga air kembali bisa lancar begitu ya. Jih, monggo pamit danget, kula matur suwun sangat. Terima kasih buat Pak Arifin ya. Pak Ari Ahmad dari Gorontalo, Sugeng Dalu, Pak. Mau kirim-kirim salam buat Pak Tarmono, ada Pak Pri juga, Pak Herman, Bu Tuti, Bu Murni juga, Bu Sadowo, ada Pak Iwan, Bunda Eti, Bunda Haryani dan Bunda Yahya ya, Bunda Erna, Ibu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, selamat malam ya. Lagunya apa Pak Ari? Monggo. Boleh ya untuk request lagu, karena sampai nanti jam 10 Vita akan menemani di Gado-Gado Campur Sari. Ya, sahabat pendengar, lagu spesial ya, Vita akan hadirkan Karangkates Ninggal Tresno. Sebelum jatang dalam berita, Vita akan hadirkan sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana ya sahabat pendengar, stay tune terus di 103,5 Magelang FM, Gado-Gado Campur Sari Magelangan.

0: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
1: Tapi...
0: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, kakak anter.
1: Tapi...
0: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indis Ekonomi, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Sidotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
1: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
0: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh posyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
1: Oh iya, maaf.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
4: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam.

0: Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. MTQ Nasional 2026 selesai, Jawa Tengah juara kedua. Bakar jerami sisa panen bisa picu polusi air dan kebakaran. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam

0: Menyalurkan ribuan liter air bersih ke Kecamatan Kandangan dan Kedu. Bantuan disalurkan kapasitas 5.000 liter tiap pengiriman. PMI juga mengimbau wilayah lain yang mengalami krisis air untuk segera mengajukan permohonan pengiriman air bersih. Berikut laporan Rama Adiaksa.
1: Palang Merah Indonesia Kabupaten Temanggung turut membantu armada pengiriman air bersih di Kabupaten Temanggung. Salah satu relawan PMI, Tasrif Mustafa, mengatakan jika pihaknya sudah menjadwalkan bantuan air bersih, salah satunya di Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kedu dengan pengiriman sebesar 5.000 liter air bersih per pengiriman. Masyarakat bisa mengajukan baik permintaan bantuan air bersih ataupun pengiriman bantuan ke daerah kekeringan dengan langsung menghubungi kantor PMI.
2: Untuk dari PMI, ini kita dari warga minta surat saja ke PMI lewat kelurahan. Yang pertama bisa, yang kedua lewat CSR. Ini dari suatu koperasi atau badan atau pemerintahan itu mengirimkan surat ke PMI untuk minta dikirim bantuan air bersih di suatu desa atau di tempat di mana, lah itu kita layani sesuai dengan nanti jadwal yang ada di PMI. Itu mungkin tidak harus sekarang, besok nanti kita juga ada apa istilahnya itu jadwal yang harus disusun oleh PMI karena musim ini agak panjang. Ternyata ini diserahkan baru satu, ini permintaannya dua. Kami sebelumnya tadi di Kandangan, mungkin besok bisa diingatkan, ada jadwalnya yang harus kita lewat di sana. Dari hari ini kita ada tiga tempat di Kandangan, dan ini satu, dan ini dua tangki. Diserahkan kedua, dua tangki, satu tangkinya 5.000 liter. Jadi hari ini ada 15.000 liter untuk warga yang di Kedu dan di Kandangan.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Merespon keluhan warga, Pemkab Purbalingga meminta petani menghentikan kebiasaan membakar jerami sisa panen. Selain menimbulkan bahaya asap dan resiko kebakaran lahan, bahkan merusak kualitas tanah. Sebagai gantinya disarankan membusukkan jerami secara alami dengan pupuk cair pengurai. Hal ini jauh lebih bermanfaat untuk musim tanam berikutnya. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Purbalingga mendapat laporan masyarakat yang masuk melalui kanal Lapor Masbub terkait keluhan asap pembakaran jerami sisa panen. Kepala Bidang Prasarana dan SDM Pertanian, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan pembakaran jerami memang dapat menimbulkan polusi udara dan dikhawatirkan meningkatkan resiko gangguan pernapasan. Selain menimbulkan asap, pembakaran jerami juga berpotensi merambat ke lingkungan sekitar apabila tidak dikendalikan. Kondisi ini dinilai dapat membahayakan lingkungan. Budi memahami alasan mayoritas petani masih memilih membakar jerami karena pembakaran dianggap mempermudah pengolahan tanah karena jerami yang tidak dibakar kerap tersangkut pada mesin traktor. Oleh karenanya diterangkan Budi, Dinas Pertanian Pangan Perikanan menyarankan jerami tidak dibakar, melainkan diolah menjadi pupuk organik dengan cara jerami cukup ditumpuk kemudian diberikan cairan pengurai menggunakan pupuk organik cair. Selanjutnya 2 hingga 3 pekan sudah bisa digunakan untuk pupuk.
4: Kepada seluruh petani yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk tidak membakar jerami. Efek negatif diantaranya adalah adanya polusi udara bisa membahayakan lingkungan karena dapat menyebabkan kebakaran lahan yang akhir-akhir ini banyak terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Untuk jerami sisa panen yang ada di sawah sebaiknya diolah untuk menjadi kompos. Pengolahan kompos cukup sederhana, hanya dengan ditumpuk atau dikumpulkan pada satu lokasi tertentu, kemudian berikan pupuk organik cair yang dapat menguraikan jerami, didiamkan 2 minggu atau 3 minggu. Nanti setelah itu jerami tersebut sudah dapat digunakan sebagai pupuk kompos, meningkatkan produktivitas dari lahan yang disebar pupuk kompos tersebut.
3: Budi menambahkan jerami yang telah diolah menjadi kompos dinilai lebih mudah terurai sehingga tidak mengganggu proses pengolahan tanah. Menurutnya cara tersebut dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendukung produksi tanaman pada musim berikutnya. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Demi melindungi pemukiman warga dan kawasan hutan dari ancaman kebakaran di cuaca ekstrim, warga dibekali langkah antisipasi dini agar terhindar dari krisis air dan musibah kebakaran. Selain itu, warga diminta segera melapor ke instansi yang berwenang jika menemukan potensi titik api. Dari Sragen, Rara Anggita melaporkan.
6: Jajaran Polres Sragen bersama seluruh stakeholder di Kabupaten Sragen terus melakukan upaya preemptif dan preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan juga lingkungan rumah. Musim kemarau panjang pada tahun 2026 meningkatkan resiko terjadinya berbagai bencana, termasuk kebakaran dan kekeringan di sejumlah wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Sragen. Kondisi lahan yang kering serta minimnya ketersediaan air dapat mempercepat meluasnya api apabila terjadi kebakaran. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKM SI menjelaskan, sosialisasi dan edukasi akan terus ditingkatkan dengan melibatkan perangkat desa setempat, Babinkamtibmas, serta media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami langkah-langkah pencegahan kebakaran, sekaligus segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran di lingkungannya. Setiap kejadian kebakaran harus dapat direspon dengan lebih cepat, sehingga resiko meluasnya kebakaran serta kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau berlangsung.
7: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Jadi nanti mungkin himbauannya, selain kami juga berdayakan Babinkamtibmas, kemudian juga koordinasi juga dengan perangkat desa setempat, kami juga mungkin menggunakan media sosial.
6: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
5: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah

masih beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Gelaran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang diikuti lebih dari 2.200 peserta dari 37 provinsi resmi berakhir di kota Semarang. Jawa Tengah sukses keluar sebagai runner-up setelah bersaing di 8 cabang dan 24 golongan perlombaan. Menanggapi pencapaian tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Jawa Tengah, Taj Yasin mengingatkan bahwa kesuksesan ajang keagamaan ini tidak hanya diukur dari perolehan piala, melainkan kontinuitas pembinaan Al-Quran sepanjang waktu. Taj Yasin juga mendorong penguatan sinergi antar LPTQ dan Pemda dalam hal standarisasi materi, seleksi peserta hingga transparansi sistem perhakiman. Menurutnya, menjaga marwah dan integritas MTQ sangat krusial melalui tata kelola perlombaan yang makin profesional dan akuntabel. Seluruh masukan dari gelaran tahun ini dipastikan menjadi bahan evaluasi bersama guna menyempurnakan pembinaan tilawatil Quran ke depan.

0: Kawasan industri terpadu Batang disulap menjadi lintasan balap nasional untuk gelaran kejurnas sprint rally putaran 4 pada akhir September 2026. Rekan Heri Kis mengabarkan selengkapnya.
1: Geliat kawasan ekonomi khusus KIK Industropolis Batang kian terasa untuk menghidupkan destinasi wisata olahraga khususnya cabang otomotif dibuktikan dengan akan digelarnya kejuaraan nasional kejurnas sprint rally pada 26 hingga 27 September 2026 dengan terpilihnya KIK Industropolis sebagai tuan rumah akan mempertegas keberadaannya sebagai wahana sport tourism baru yang dapat dijadikan pilihan bagi pembalap kelas nasional. Sebanyak 135 pembalap dari berbagai daerah dipastikan bakal adu kecepatan di sirkuit non permanen sepanjang 5,1 km dengan jarak tempuh lomba mencapai 5,3 km. Jumlah pembalap tingkat nasional pun turut bersiap mencoba sirkuit dengan panorama Laut Jawa diantaranya dari Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Makassar, Bali dan lainnya. Dalam konferensi persnya, Bupati Batang M. Fas Kurniawan memastikan dukungannya secara penuh agar gelaran kejurnas sprint rally ini dapat terlaksana dengan sukses.
2: Kita akan siap mensupport apapun yang dibutuhkan dan segala hal yang memang bisa membuat ini sukses. Kita siap mensupport baik dari berbagai sisi, tentu saja nanti kolaborasi dengan penyelenggara dan kita harapkan kegiatan ini nanti bisa sukses.
0: Maraknya kasus pencurian identitas dan penyalahgunaan NIK, warga diwanti-wanti untuk lebih ketat menjaga data pribadi. Data pribadi merupakan aset berharga yang rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk penipuan hingga pinjaman ilegal. Jangan sembarangan memberikan informasi pribadi Anda kepada pihak yang tidak terpercaya. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
3: Perlindungan data pribadi di era digital menjadi hal yang semakin krusial seiring maraknya kasus kejahatan cyber, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan NIK atau KTP dan aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambunan SHMH menjelaskan, data pribadi adalah setiap data atau informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi merupakan aset berharga yang berkaitan dengan hak privasi dan keamanan. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memicu tindak kejahatan cyber seperti penipuan, spam, hingga pencurian identitas. Karena itu, masyarakat perlu semakin berhati-hati dalam menjaga dan memberikan data pribadi maupun informasi pribadi lainnya kepada pihak yang tidak terpercaya. Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UUPDP untuk memberikan payung hukum yang tegas dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat.
4: Kami menganggap, Mbak Rara, bahwa data pribadi itu di era digitalisasi yang sedang terjadi saat ini itu rawan akan terjadinya kebocoran, rawan akan terjadinya penyalahgunaan, sehingga kami memandang perlu untuk memberikan pandangan hukum atau memberikan masukan atau memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat agar bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya data-data pribadi kita itu tidak disalahgunakan. Begitu, Mbak. Dasarnya itu.
5: Nah, data pribadi, sebenarnya yang dimaksud dengan data pribadi ini seperti apa?
4: Data pribadi itu sudah diatur dalam Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi, yang mana definisi data pribadi itu adalah data tentang orang atau perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jadi data pribadi itu adalah data seseorang yang bisa kita pantau secara nyata, baik itu secara elektronik maupun non-elektronik.
3: Demikian, Rara Anggita, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosane, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam Berita edisi berikutnya.
6: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
7: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
6: Ibune ono ora, Pak?
7: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
6: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
8: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

film Meninji. Wonten Pak Arifin, kok Arifin terus ki? Pak Ari Ahmad, Jambu Alas siap. Habis ini Vita hadirkan lagunya. Oke lah kalau begitu, sahabat pendengar, di malam hari ini ya, Anda yang mau gabung lewat 0882 135 135, Vita tungguin ya untuk bisa kembali merequest lagu-lagu favorit. Oke, Didik Kempot, Nunung Jambu Alas, Sugeng Laras.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
4: Ah enggak, bensin mahal tahu.
3: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
4: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
3: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
4: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
3: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
4: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
5: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
6: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
8: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
7: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
8: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
7: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
8: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
7: Tampilannya informatif juga ya?
8: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
7: Ribet nggak tuh installnya?
8: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
7: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
9: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
11: Gado-gado, campur sari, Magelangan.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Gimana ya? Bantu aku dong.
7: Kenapa sih? Ada apa?
6: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
7: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
6: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
7: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
6: Nah, kenapa harus ada PPID?
7: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
8: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
7: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
9: Gado-gado, campur sari,

bulan menika nggih, September menika kita Magelang tasih wonten event utawi acara wonten Kota Magelang. Tiyang sahabat pendengar, kalau wingi nggih wonten Magelang Flower Festival 2026 saking tanggal 17 dumugi kalih dasa wonten alun-alun kita Magelang. Ugi wonten Borobudur Indonesia Expo 2026. Mereka wonten pameran flora terbesar se-Jawa Tengah loh sahabat pendengar. Kalian pameran UMKM, festival kuliner, ugi produk kreatif lan pentas seni budaya. Wonten wulan selanjutnya menika Oktober Magelang Flower Festival nggih, lanjutan periode kedua saking tanggal 25 dumugi 1 November 2026. Ugi wonten Senam Asri 30 Oktober menika nargetaken 10.000 peserta nggih sebagai bagian dari festival kota. Lajeng kagem puncak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Magelang Ethno Carnival menika badhe diselenggaraken wonten tanggal 1 November 2026 kanthi tema Semarak Pesona Etno Flora Magelang Merajut Harmoni Nusantara. Niko karnaval ngagem busana etnik ampun ngantos kesupen, monggo dipun rawuhi benjang tanggal 1 November 2000 selangkung. Ugi merti Gunung Tidar nggih sahabat pendengar saking tanggal 6 dumugi 8 November kanthi ritual budaya reresik kira budaya ugi kembul bujana tumpengan. Menika melibatkan 192 RW se Kota Magelang. Lajeng wonten ugi Magelang Open Master Championship tanggal 13 dumugi 11 November nggih. Menika wonten Samapta Aquatic Stadium Kota Magelang memperebutkan kejuaraan renang pia

0: Matur suwun sangat sahabat pendengar, sampun nyawiji. Wonten kiaran gadu-gadu campur sari Magelangan. Kawula Vita nyuwun agungi samudra pangasami, mbok bilih wonten kelentuk-lentunipun. Matur suwun sanget benjang pepanggihan malih nggih wonten program-program acara wonten 103,5 Gangsal Magelang FM. Bawa caping gunung jenggleng menika nggih mungkasi. Kiaran gado-gado campur sari wonten ing dalu menika, kawula Vita nyuwun pamit, nyuwun agungi samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku isa aku caping gunung kok, Mbah.
2: Oh nggih.
1: Sing bawa kowe aku wis.
2: Oh nggih panjenengan ngoten kok ya.
1: Lah ya kaya ngono. Engko tutukne kowe ya.
2: Oh nggih. Hitungane
1: piye? Ya hitungane leh lah. Iku.
2: Ayo, Pak.
1: Iya, iya.

0: ayo Mas Parmin batu ayo.
1: Ya ini yo batu, batu yo kok bengi ya, ya ini yo batu. Suaraku jane telas tadi,
0: nggih. Oh ya ora apa-apa.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Sehingga di pagi hari yang sejuk dan dingin ini, kita masih bisa bersama kembali dalam acara Cahaya Iman yang disiarkan oleh Radio Magelang FM. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, tak lupa sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk untuk hidup kita. Semoga bisa istiqomah dalam menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dan tentunya kita berharap semoga kita dijadikan umatnya yang selalu istiqomah, selalu mendapatkan pertolongan semenjak kita hidup sekarang ini sampai nanti di hari akhir. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak pendengar semuanya untuk merenungkan, untuk menambah sedikit pengertian atau wawasan kita dalam hal ilmu agama. Pada pagi hari ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu pentingnya pendidikan agama dimulai sejak dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentu ayat ini mengandung perintah yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah menjaga diri kita, menjaga diri agar tidak masuk ke dalam api neraka nanti di hari akhir. Nah, ini juga merupakan satu perintah yang cukup berat untuk kita laksanakan. Di dalam menjaga diri ini banyak sekali yang harus kita jaga. Di antaranya mungkin yang pertama, kita harus menjaga lisan. Ya, lisan kita. Lisan bisa jadi sumber kebaikan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka akibatnya tentu akan berakibat buruk kepada kita. Misalkan dalam hal apa yang dimasukkan ke dalam lisan kita, dari sisi makan, minum, atau yang lainnya. Kalau tidak kita jaga, tidak kita hati-hati di dalam memasukkan apa yang kita masukkan ke dalam lisan kita, maka akan berakibat buruk. Kelebihan makan juga tidak baik, kelebihan minum juga tidak baik, kurang pun tidak baik. Maka inilah pentingnya kita menjaga lisan dari sisi apa yang kita masukkan. Kemudian dari sisi yang keluar dari lisan kita, misalkan adalah perkataan. Ini kalau tidak kita jaga, tidak kita kontrol, maka tentunya akan mengakibatkan hal buruk yang terjadi pada diri kita. Sehingga di dalam hadis diperintahkan bahwa kita harus menjaga lisan kita. Dalam hal ini, setelah kita menjaga diri kita, kita juga harus menjaga keluarga kita, agar keluarga kita pun tidak masuk ke dalam neraka nantinya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan dalam hal memberikan bekal kepada putra-putri kita khususnya. Bekal dalam hal ilmu agama ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting supaya selamat hidup di dunia dan selamat sampai nanti di
akhirat. Inilah yang menjadi dasar mengapa penting penanaman nilai-nilai

pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, ada beberapa alasan mengapa kita hendaknya memberikan bekal ilmu agama kepada putra-putri kita sejak dini. Yang pertama diantaranya adalah bahwa usia dini, yaitu usia 0-6 tahun, ini adalah masa golden age atau periode emas. Pada masa ini, otak anak-anak kita itu akan menyerap informasi, menyerap apa yang dia lihat, menyerap ilmu yang kita berikan. Itu layaknya spons. Kita bisa melihat bagaimana spons jika diletakkan pada air, maka air itu akan segera terserap oleh spons tersebut. Nah, ini sebagai suatu gambaran betapa periode ini adalah periode yang sangat penting. Periode yang tidak boleh kita lalaikan dan tidak boleh kita sia-siakan. Apa yang diajarkan dan dibiasakan sejak kecil, ini akan sangat membekas hingga dewasa. Alasan yang kedua mengapa pendidikan khususnya dalam hal ilmu agama ini harus diberikan sejak dini, yaitu bahwa pendidikan agama ini sebagai pondasi, pondasi moral dan karakter, di mana pendidikan agama menanamkan nilai-nilai kejujuran, misalnya nilai kasih sayang, rasa hormat. Ini akan menjadi dasar untuk pembentukan akhlak dari anak-anak. Oleh karena itu, memang sangatlah tepat kalau di usia-usia anak ini sudah kita mulai pembiasaan-pembiasaan baik di dalam kehidupannya. Kemudian, ilmu agama ini juga merupakan perisai nantinya bagi anak-anak tersebut ketika anak-anak itu hidup pada era yang sangat berbeda dengan kita. Anak-anak kita pasti akan menjumpai masa yang jauh keadaannya dengan masa yang kita alami. Tentunya dengan bekal ilmu agama yang kuat, ini akan membantu anak-anak untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga mereka tidak mudah terjerumus di dalam pergaulan yang negatif. Di dalam menanamkan pendidikan agama, ini tentu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan di sini sangat menuntut peran krusial orang tua. Sangatlah tepat memang kalau diibaratkan bahwa orang tua ini adalah guru yang utama, guru yang pertama untuk anak-anaknya. Sebelum anak-anak mengenal guru di sekolah, maka guru yang paling utama, yang paling awal itu adalah kita sebagai orang tua. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassironihi aw yumajjisanihi." Yang artinya bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia akan menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, peran krusial orang tua ini tentunya sangat besar di dalam membentuk karakter anak, di dalam membentuk jati diri anak, karena orang tua di sini menjadi pendidik yang paling awal. Bagaimana anak-anak kita nanti di dalam memilih agama, ini pun sangat besar peran dari orang tua. Sebagai umat Muslim, tentu kita berharap bahwa anak-anak kita nanti juga akan memiliki agama yang sama dengan kita. Supaya apa? Supaya bisa menjadi anak atau generasi atau duriyah yang sholih dan sholihah tentunya. Nah, di sini butuh keteladanan. Keteladanan orang tua ini menjadi suatu hal yang sangat penting, karena setiap hari anak akan bersama dengan orang tua. Apa yang dilakukan orang tua ini akan menjadi tontonan dan tuntunan bagi putra-putri kita. Anak kita adalah peniru ulung. Oleh karena itu, orang tua harus memberi contoh yang nyata
di dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah pun harus memberikan contoh yang nyata. Tidak hanya sekedar memerintah, menyuruh, ngoprak-oprak, tidak cukup. Jadi harus diberi contoh. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, maka kita juga berharap ini bisa menjadi contoh tauladan untuk anak-anak kita. Dalam hal sholat berjamaah, jangan sampai lupa. Kita juga mengajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Dalam hal bertutur kata pun, kita hendaknya memberikan contoh bagaimana bertutur kata yang sopan dan santun kepada orang lain, khususnya kepada yang lebih tua. Selain keteladanan, juga membutuhkan sebuah pembiasaan, pembiasaan sejak kecil. Misalkan dengan melatih anak-anak kita untuk terbiasa berdoa sebelum atau sesudah melakukan segala aktivitas. Belajar mengenal huruf-huruf hijaiyah dan juga belajar mengenal sifat-sifat Allah. Untuk apa? Untuk menguatkan tauhid pada anak-anak kita. Tentu di dalam memberikan pendidikan ini, selain muatan materi yang harus disesuaikan, juga metode yang kita pakai juga harus sesuai. Dengan apa? Dengan karakter, dengan masa pertumbuhan dan perkembangan anak, ini harus sesuai. Tentunya melatih atau mendidik anak usia 5 tahun itu akan berbeda dengan bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita yang berusia 10 tahun atau lebih. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memilih metode yang sesuai di dalam memberikan pendidikan agama kepada putra-putri kita.

0: Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, di antara metode yang bisa kita pakai, bisa kita terapkan di dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa yang paling bagus itu adalah metode keteladanan atau uswah hasanah. Jadi betul-betul putra-putri kita itu akan memandang diri kita sebagai sosok yang akan ditiru, akan diikuti oleh anak-anak. Orang tua itu merupakan figur yang utama. Kalau anak-anak tidak bisa mencontoh kita sebagai orang tua, maka anak-anak pasti akan mencari figur yang lain, figur yang menurutnya lebih dia senangi sebagai tauladan dalam kehidupannya. Nah, tentu kita sebagai orang tua berharap bahwa anak-anak kita dapat mencari figur yang tepat untuk bisa menjadi tauladan dalam hidupnya. Pendekatan yang selanjutnya, yang kedua yang dapat kita pakai di dalam menanamkan pendidikan kepada putra-putri kita adalah dengan metode pembiasaan. Membiasakan diri dalam hal kebaikan, ini akan menjadi suatu bekal yang akan dibawa sampai nanti di hari tua. Karena ibadah atau perbuatan baik, jika tidak dilakukan sebagai suatu kebiasaan, maka ibadah itu juga akan hanya dilakukan kadang-kadang saja. Mungkin ketika mood atau mungkin ketika dia sedang berasa baik-baik saja, baru mereka ingat akan ibadah. Atau mungkin mereka beribadah hanya ketika mengalami suatu ujian atau suatu musibah. Akan tetapi apabila ibadah ini sudah dilakukan sebagai suatu kebiasaan, maka ini akan dilaksanakan oleh putra-putri kita dimanapun dan kapanpun, walaupun ketika jauh dari kita sebagai orang tua yang mengawasinya. Nah, inilah pentingnya pembiasaan dan konsistensi kita di dalam beribadah yang akan ditiru oleh putra-putri kita. Yang ketiga, metode atau pendekatan yang bisa dilakukan untuk menanamkan pendidikan agama adalah dengan metode kasih sayang. Di dalam menyampaikan nilai-nilai Islam, ini hendaknya disampaikan dengan metode yang baik, metode yang lembut, bukan dengan bentakan, bukan dengan kekerasan. Nah, bisa jadi kalau kita salah di dalam menerapkan metode ini, maka putra-putri kita hanya akan melaksanakan apa yang kita perintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah ini hanya sebagai bentuk keterpaksaan saja. Ketika kita suruh, maka dia akan melaksanakan. Ketika kita bentak, dia akan berangkat. Tapi ketika kita diam saja, maka dia tidak akan melaksanakannya. Yang keempat, pendekatan yang dapat kita pakai untuk menanamkan nilai agama kepada putra-putri kita sejak dini adalah dengan metode bercerita. Menceritakan kisah para nabi, para sahabat dengan cara yang menarik, dengan isi yang penuh hikmah, ini akan menjadi suatu tambahan wawasan bagi putra-putri kita. Bahwa tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa putra-putri kita adalah peniru ulung. Maka apabila kita bisa memberikan wawasan keagamaan dengan contoh melalui cerita, kita berharap maka anak-anak kita ini akan bisa meniru sifat baik dari apa yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, itulah metode yang dapat dipakai di dalam kita menyampaikan atau memberikan bekal pendidikan agama kepada putri-putri kita. Tentu bekal ilmu agama yang diberikan kepada putra-putri kita ini akan sangat berdampak. Dampaknya tentu juga dampak jangka panjang. Apa dampak jangka panjang itu? Dampak jangka panjang ini juga merupakan keutamaan dari kita memberikan pendidikan kepada putra-putri kita. Yang pertama, bahwa dengan bekal ilmu agama yang kita berikan, maka ini dapat membentuk pribadi yang tangguh, pada putra-putri kita. Anak yang dekat dengan agama tentu akan lebih kuat dan lebih tabah di dalam menghadapi segala ujian hidup. Karena mereka meyakini bahwa Allah itu selalu bersamanya. Keutamaan yang kedua ialah ini merupakan investasi amal jariah kita. Amal yang akan mengalir pahalanya sampai nanti di hari akhir. Yaitu anak yang soleh. Di antara tiga amal yang tidak akan terputus sampai kita meninggal, di antaranya adalah doa anak yang soleh. Oleh karena itu, sangatlah penting kita memberikan bekal kepada putra-putri kita. Tanpa kita memberikan bekal ilmu agama kepada putra-putri kita, maka kita jangan berharap bahwa putra-putri kita itu akan mendoakan kita nanti. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk berdoa, tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mendoakan orang tua, maka jangan berharap kita akan didoakan nanti ketika kita tiada. Demikian renungan di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk pendengar semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum. Happy banget deh pagi ini di hari Selasa ya. Eh kok Selasa sih? Dari Rabu. Tanggal 23 September 2026. Iya, Bita kembali hadir di Semangat Pagi dan kali ini barengan
1: Nizar.
2: Ada Ayah di sini, Mita. Ada Ayah dan juga Nizar.
3: Coba.
2: Berarti mic-nya yang ini kali ya. Ayah kok enggak ini, enggak bersuara? Coba ya. Ada Ayah,
3: iya,
2: dan juga ada Mita, Nizar. Ada Nizar juga.
0: Oke deh, yuk. Yang pengen nyatu ya lewat 366889 untuk teleponnya, sementara yang pengen gabung lewat WhatsApp radio juga boleh di 0882-135-135 ya. Dan kita akan hadirkan juga info-info teraktual untuk pagi hari ini di Semangat Pagi dan lagu-lagu pop Indonesia manca terbaru yang bisa banget buat di request ya. Pagi ini dingin ya, Ayah ya?
2: Iya, dingin banget ya, Mita. Kayak pagi-pagi cuacanya udah mulai berubah nih, Mita dan Nizar. Kedinginan gak semalam?
0: Aku kok gak dengar suara Ayah, kamu dengar gak?
1: Dengar kok.
0: Oh dengar ya?
1: Dengar.
0: Oh oke deh. Oke siap deh. Kita akan ke lagu dulu ya. Ada Mesa Hera bersama Yovie Widianto dengan Merindu.
1: Lagi.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Cinta Mutiara, karya Charles Dickens, novelis dari Inggris. Kemauan adalah seperti sebilah pedang tajam yang dapat membuat jalan melalui hutan rimba.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk membangkitkan kemauan dalam diri kita. Dengan kemauan, kita bisa melakukan tugas apapun. Sebaliknya, meski kita mampu, tetapi tidak ada kemauan, kita tidak bisa melakukan tugas apapun.

0: Apaan sih, Kak?
1: Udah, buruan mandi. Nih, pakai baju yang rapi. Siapin berkasnya.
0: Tapi...
1: Motor udah aku panasin. Sarapan udah aku siapin. Ayo, Kakak anter.
0: Tapi...
1: Nggak ada tapi-tapian. Nih.
2: Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026.
3: Indies Economy, siapa hayo yang bingung cari kerja? Yuk semangat yuk, siapkan aplikasi terbaikmu. Kunjungi Untidar Job Fair 4.0 dan Disnaker Goes to Campus 2026. Ada lebih dari 25 perusahaan yang menunggumu. Di sana, kamu bisa walk-in interview, CV klinik, dan konsultasi karir pula. Catet ya, job fair-nya Rabu, 30 September 2026, pukul 8 pagi sampai 5 sore. Bertempat di GKU Dr. HR Supersono, Kampus Tuguran Untidar. Nah, di hari Kamis, 1 Oktober 2026, bakal hadir Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, memberikan sosialisasi magang kerja di luar negeri loh. Acaranya di ruang pertemuan lantai 6 Rektorat Untidar Kampus Idotopo. Seru banget kan? Jangan sampai ketinggalan ya. Info lengkapnya kamu bisa hubungi lewat email jofair@untidar.ac.id.
0: Loh, Kak, kok sepi? Malah ada bayi-bayi ditimbang.
1: Kamu tadi kebablasan. Ini tuh Pusyandu. Kampusnya tuh loh di belakang sana.
0: Oh iya, maaf.
4: Pak, apa Bu? Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
5: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Semangat pagi!
7: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Semangat pagi.
8: Pagi. Hey.
9: Pagi. Apa kabar nih kamu yang baru aja nyatu bersama Mita, Nizar, dan Ayah. Semoga kabar baik ya.
8: Amin.
7: Jadi Mita, kalau tadi kita habis muterin lagu Merindu Lagi.
9: Tadi nih, itu ya. Iya. Nisa Hera sama Yofi Widianto.
7: Betul.
9: Gitu ya. Apakah ada yang lagi merindu nih?
7: Merindu kalau Nizar rindu sama siapa Nizar?
8: Aku biasanya rindu sama masa-masa waktu masih remaja.
7: Oh. Masih remaja. Emang sekarang kenapa sih? Gimana nih?
8: Ini udah masuk live dewasa.
9: Oke deh. Soalnya kenapa sih kamu rindu masa-masa remaja?
8: Soalnya di masa-masa remaja aku itu kenangannya banyak banget, Mita.
9: Oh ya.
8: Ya aku bisa main, bisa belajar sepuasnya. Kalau sekarang kan ya live gitu.
7: Sudah lebih terarah ya.
8: Lebih terarah, lebih terplan gitu.
9: Dan tanggung jawabnya itu lebih besar. Soalnya kita semakin dewasa kan.
8: Betul.
9: Kalau remaja itu emang sih ngangenin. Karena taunya tuh minta main belajar. Minta main ya belajar tugas-tugas yang ada gitu ya.
8: Betul
7: main betul aja.
9: Kalau sekarang?
7: Kalau sekarang udah bekerja ya, bekerja aja mikirnya.
9: Oke deh. Nanti ada request lagu nih remaja dari Hi-Fi ya.
8: Iya.
9: Oke, okay, nanti kita bakal sama-sama nikmati gimana sih rasa remaja itu gitu ya. Bisa kita rasain bersama-sama gitu ya. Tapi pagi ini Mita mau ketemu dulu nih sama yang udah atensi di WhatsApp ya, Ayah ya.
10: Oke, ada siapa aja Mita di sana?
9: Ada Tio, Teo. Teo, halo, semangat pagi. Mita, Ayah, Nizar, halo, apa halo. Kabar?
10: Kabar baik.
9: Ya? Oke, aku mau request lagu dong. Mungkin boleh. Hari ini, hari esok, apa nanti?
10: Pagi-pagi udah mellow ya Mita ya.
9: Banget sih. Oke deh, gak apa-apa. Namanya juga gimana ya? Sesuai dengan perasaan gitu.
10: Betul.
9: Oke deh, thank you, nanti ditunggu. Halo juga, apa kabarnya nih untuk Mbak Susi yang ada di Jagoan. Halo, halo Mita, halo. Nizar, Ayah, mau salam-salam ya pagi ini buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, juga untuk Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungkil, Mbak Yung, Evan, Pak Pri, Nadine, juga Valen, Kevin, dan teman-teman di Alpen Budaya. Aku udah lupa. Apanya? Lagunya maksudnya. Lagunya.
10: Aku udah lupa.
9: Betul banget yang itu ya.
10: Oke.
9: Okay. Baiklah, kita akan ajak sahabat pendengar untuk ke masa remaja dulu ya, Nizar ya.
10: Betul.
9: Ini lagu milik
8: Hi-Fi.
9: Tetap di Semangat Pagi ya. Di 103,5 Magelang FM.

0: Digistal, seorang penulis terkenal dari Perancis yang hidup di abad ke-19 pernah mengatakan, seorang pemberani yang sebenarnya bukanlah dia yang membabi buta melompat masuk ke dalam jurang, melainkan adalah dia yang dengan perlahan-lahan dan dengan mata terbuka memasuki jurang itu setelah mengukur dalamnya.
1: Insan edukasi, tekad dan nekat adalah dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang-orang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Barangkali kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti bisa membuat perhitungan dan persiapan yang matang. Tapi kenapa tetap saja hanya sebagian kecil yang berhasil? Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka melihat suatu masalah. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Sayangnya, lebih banyak orang yang langsung mundur teratur hanya dengan membayangkan resiko yang akan dihadapinya. Perhitungan dan persiapan yang matang akan meminimalkan resiko, sedangkan tekad yang kuat akan menyingkirkan rasa takut dan keraguan-raguan. Maka janganlah heran bila kebanyakan orang sukses memiliki pribadi yang teguh, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, tegas dalam bertindak, dan barangkali bisa jadi agak keras kepala. Karena hanya mereka yang memiliki pribadi seperti itulah, biasanya yang tahan uji dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, insan edukasi, apakah Anda merasa hidup Anda sudah cukup dengan perhitungan-perhitungan

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla secara nasional turun dari 1.988 menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Dikutip dari laman RRI hari ini, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto mengatakan perkembangan hotspot dipantau secara nasional. Pemantauan juga dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Berdasarkan pemantauan satelit Terra Aqua SNPP dan NOAA 20 NASA, jumlah hotspot tertinggi terjadi pada 20 September 2026. Saat itu terdeteksi 1.988 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Ia mengingatkan data hotspot yang diperoleh melalui satelit tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi di lapangan. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Halo, halo, masih di Semangat Pagi. Yeay. Bareng Nizar, Ayah, dan juga Mita.
1: Yoi, betul banget yang terus temani kamu ya pagi ini, yang lagi siap-siap menuju tempat aktivitas.
2: Betul,
1: ya.
2: Atau yang baru bangun tidur ya Mita.
1: Iya, mimpi apa semalam?
0: Mimpi indah pokoknya.
2: Mimpi indah, nyenyak ya.
1: Iya, semoga semangat deh dengan ditemani barengan kita bertiga di Radio Magelang FM ya.
2: Betul. Oke, Mita dan Nizar. Ya. Di sini Ayah mau bacain salam-salam nih dari Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Oke, dari Pak Herman titip salam buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo, Buriono, Bu Nanik, dan semua yang mendengarkan Radio Magelang FM. Dapat salam juga buat Mita, Nizan, dan juga Ayah.
0: Halo.
2: Oke, dan Pak Herman nanti request lagu Risalah Hati cover by Yura Yunita.
1: Oh, boleh banget. Okay. Ditunggu ya. Terus ada siapa lagi?
0: Ada dari Lembayung Sutra nih. Itu mengucapkan selamat pagi buat kita semua nih. Dia juga request lagu Dewa 19 yang terbaru. Salamnya buat Mbak Susi, Mbak Nadine, Bu Tutik Haryati, Bu Riono, Bu Nanik, Bu Murni, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya saja.
1: Oke deh. Ngomong-ngomong nih, untuk teman-teman nih yang lagi cari lowongan kerja, ini ada momen yang sayang banget kalau dilewatin. Cocok banget, pas banget. Ada apa tuh Ayah?
2: Ada Untidar Job Fair nih Mita dan Iza. Jadi kampus Untidar akan menggelar sebuah expo yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2026.
1: Oke, jadi jangan dilewatkan ya. Soalnya juga besok itu ada yang spesial.
2: Ada apa tuh?
1: Kedatangan itu kan menteri.
2: Betul, Wakil Menteri Republik Indonesia.
1: Wakil Menteri Republik Indonesia di Untidar dalam Job Fair.
2: Job Fair. Jadi yang mau cek CV, mau nyari kerja bisa banget datang dan tanya-tanya ke Untidar Job Fair.
1: Oke, semoga teman-teman yang lagi membutuhkan kerjaan nanti di Job Fair bisa ada info dan teman-teman juga segera bisa dapat kerjaan ya.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita ketemu sama Yura Yunita. Apa nih lagunya?
2: Risalah Hati.
1: Lagu yang pernah dihitskan oleh Dewa 19 Band di tahun 90 sekian gitu ya. Oke, untuk yang sudah request lagu ini, selamat menikmati.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan